Jay-Z barengan sama Rihanna, Umbrella, ya Stars. Dan sekarang aku mau update dulu untuk satu kabar, ya Stars, ya. Aku mau ini dulu aja deh, bacain dulu yang udah gabungan deh. Ada Kak Anissa Frina yang udah gabungan lewat WhatsApp kita. Pagi Dip, mau dengerin Incomplete dari Backstreet Boys dong. Makasih ya. Oke, ditunggu lagunya ya. Lagunya sedih bener pagi-pagi begini. Ya udah, nanti Dipi bakal puterin ya. Tapi sekarang aku mau update dulu untuk satu kabar dari grup vokal Youngstars, yang dimana mereka udah lama terbentuk gitu ya. Tapi kemudian mereka hiatus atau tidak berkarya lah ya Stars, dalam beberapa waktu yang cukup lama gitu. Tapi akhirnya mereka akan bergabung lagi. Sayangnya yang bergabung itu gak lengkap nih, cuma 3 orang aja. Jadi yang lagi dibahas ini adalah The Pussycat Dolls yang terpaksa harus ngebatalin tour mereka di Amerika Utara nih ya Stars, karena mereka tuh cuma 3 doang gitu kan. Dan The Pussycat Dolls ini emang baru aja ngumumin pembatalan seluruh ya, jadi gak cuma satu tempat aja, tapi seluruh jadwal tour mereka di Amerika Utara yang akan berlangsung di bulan Juni sampai Agustus 2026. Dan untuk formatnya dari PCD sendiri gitu, ini cuma 3 doang, Nicole, Kimberly, sama Ashley aja gitu. Karena mempertimbangkan berbagai aspek, akhirnya mereka terpaksa untuk membatalkan tour yang akan berlangsung mulai 6 Juni. Itu startnya di tanggal 6 Juni. Akhirnya gak dilanjutin deh yang Stars. Banyak spekulasi yang muncul, termasuk spekulasi tentang tidak lakunya tiket mereka di Amerika Utara yang Stars. Banyak yang bilang katanya banyak yang gak laku nih gitu. Masa dari tempat atau lokasi yang jumlahnya itu ratusan ribu kursi, yang ngebeli cuman 150-an gitu. Jadi banyaklah spekulasi yang muncul karena mereka itu formasinya gak lengkap, jadi gak banyak yang beli tiketnya mereka gitu. Tapi buat kamu yang kangen sama The Pussycat Dolls, dikasih dulu nih dia satu singlenya yang udah ada di playlist aku untuk pagi hari ini, nemenin kamu beraktivitas ataupun juga yang lagi ada di jalan. Terus disusul deh sama satu single yang tadi udah direkomendasiin sama Kak Anissa Frina. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus cuma di The Morning Crew.

0: Ultimate Youngsters Radio.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan
1: doyan apa doyan banget ini.
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus.
3: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biatu sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yeoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Satu single udah dikasih buat nemenin pagi kamu ya Stars, yang udah direkomendasiin sama Kak Anissa Frina pagi hari ini. Coming from Backstreet Boys, Incomplete ya Stars. Dan sekarang Dibi mau update dulu untuk satu kabar yang kali ini cocok banget ya Dibi bahas di pagi-pagi, karena berhubungan sama makanan, tapi juga ada berita dukanya nih ya Stars. Kamu pernah tahu yang namanya nasi jinggo gak sih? Nasi jinggo khas Bali. Nah, mungkin ini Mang Tia nih yang kayaknya bisa ngejelasin. Ya, jadi nasi jinggo Bali ini tuh namanya bisa, kenapa kok nasi jinggo? Karena ternyata yang ngebuat nih youngsters itu namanya adalah Nyi Ketut Ngasti, atau biasa dipanggil dengan nama Menjenggo gitu. Yang dimana beliau ini, Nyi Ketut Ngasti, ini barusan aja berpulang nih youngsters di usia ke 90 tahun. Kabar duka ini datang dari dunia kuliner Bali tentunya, yang kita kenal ya nasi jinggo yang sangat-sangat-sangat ramah di kantong dan sangat-sangat-sangat praktis ini youngsters. Dimana Nyi Ketut Ngasti ini adalah sosok yang jadi pelopor atau sosok yang dibalik populernya nasi jinggo Bali yang Stars. Jadi porsinya kecil, dibungkus daun pisang, terus biasanya kita makan bisa buat sehari-hari, atau ini juga terkenal sebagai makanan street food ikonik di Bali gitu ya, yang banyak di recreate oleh chef-chef ternama, bahkan gak cuman chef-chef Indonesia aja, bahkan chef-chef mancanegara itu pengen gitu bikin nasi jinggo ini versi mereka. Tapi tetap aja ya, kayaknya gak seenak kalau nasi jinggo yang memang khas banget dari Bali ini yang Stars. Dan biasanya lauknya ada ayam suwir kayak gitu, lengkap dengan telur yang kayak udah di apa sih, digoreng ya. Jadi telur rebus yang udah digoreng terus dipotong separuh, habis gitu atasnya tuh biasa dikasih sambal gitu yang Stars. Cocok banget, enak banget kayaknya ya sarapan nasi jinggo, ya ampun. Turut berduka cita atas meninggalnya Nyi Ketut Ngasti atau Menjenggo, yang dimana sudah mempopulerkan nasi jinggo khas Bali. Terima kasih Nyi Ketut Ngasti sudah membuat makanan seenak nasi jinggo khas Bali. Mantap. Nah yang Stars, ngomongin soal makan gitu ya, selain Dibi pengen ngajak kamu untuk sarapan bareng, ya maksudnya sarapan sendiri-sendiri ya di tempat kamu masing-masing. Dibi nanti juga bakal ada pertanyaan tebak cepat seputar nasi tradisional yang gak jauh-jauh kayak nasi jinggo yang Stars. Boleh kamu pelajarin dulu ya, kira-kira makanan apa aja ya yang dari Indonesia yang model-modelnya kayak nasi jinggo ini, dan dari daerah mana ya, pasti pertanyaannya gak jauh seputar itu di tebak cepat. Jangan buru-buru untuk ngajakin tebak cepat, kita ketemuan dulu aja sama satu single coming from Mahalini, penyanyi asal Bali, lewat satu singlenya Buru-Buru. Stay tune terus cuma di The Morning Crew.

0: Halo hai semuanya, kenalin nama aku Natania dari SMA Negeri 10 Surabaya. Dan aku mau request lagu Malik, Aku Cinta Kau dan Dia. Thank you DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

Masih barengan sama Dibi di The Morning Crew. Dan udah jam 7.32 yang stars, itu artinya Dibi bakal ngajakin kamu untuk main tebak-tebakan ya. Main tebak cepat di The Morning Crew pagi hari ini. Dimana tadi udah Dibi spill juga untuk pertanyaannya di tebak cepat The Morning Crew. Ini gak jauh-jauh seputar makanan. Aduh, bikin perutku meronta-ronta nih kalau kayak gini nih yang stars ngebahas soal makanan ya. Gara-gara tadi kita udah ngebahas nasi jinggo yang dimana... Ini dia nih, ada salah satu youngsters yang tinggalnya lagi ada di Bali, Kak Herdianto, yang bilang kalau nasi jinggo itu sarapanku hampir tiap hari, di porsinya dikit sama kayak nasi kucing, harganya mulai 5.000 sampai 7.000 doang. Tapi baru tahu kalau nama jinggo itu diambil dari nama orangnya. Thank you buat infonya. Sama-sama. Wah, seru banget ya. Makanya nasi jinggo setiap hari, Mas Herdianto nih. Mungkin karena praktis ya, dan juga enak, dibungkus daun tuh, makanan dibungkus daun tuh kayak lebih nikmat gitu yang stars. Nah, ada makanan apa aja seperti nasi jinggo dari berbagai daerah di Indonesia? Langsung aja kita mulai pertanyaan di Tebak Cepat The Morning Crew edisi 13 Mei 2026.

pertanyaan yang pertama. Kalau nasi jinggo itu dari Bali, youngsters, di Yogyakarta ada nasi titik-titik-titik. Kalau nasi jinggo itu dari Bali, di Yogyakarta ada nasi titik-titik-titik. Apakah A, nasi jamblang, atau B, nasi kucing? Apakah A, nasi jamblang, atau B, nasi kucing? Kalau nasi jinggo itu dari Bali, di Yogyakarta ada nasi titik-titik-titik. Apakah A, nasi jamblang, atau B, nasi kucing? Silakan ngebahas seputar makanan ya. Tadi kita udah ngebahas soal nasi jinggo Bali. Nah, kalau di Bali punya nasi jinggo, jinggo ada di Bali. Kalau di Yogyakarta ada nasi titik-titik-titik. Apakah A, nasi jamblang, atau B, nasi kucing? Selamat pagi Kak Nova Santi Ihwan Putri. Wah, panjang bener nih ya aku bacanya. Kak Nova kali ya aku bacanya. Kak Nova, halo, selamat pagi. Ngejawabnya yang B ya, dari Yogyakarta. Baik, lanjut. Ada juga Mas Hadi yang ngejawab A. Oke, nasi jamblang. Mas Yusuf Triyono ngejawab nasi jamblang alias yang A. Terus ada Mas Ferdi ngejawab kucing meong. Nasi kucing, gak usah ditambahin meong dong, ngapain. Ada Mang Tia, nasi kucing. Kata temenku, namaku dipanggil-panggil gara-gara nasi jinggo. Iya, karena aku pikirnya, oh Mang Tia kayaknya tahu nih ya kalau nasi jinggo gitu. Mas Reno ngejawab B, yaitu nasi kucing. Beberapa dari kamu yang sudah bergabung, ini jawabannya adalah B, nasi kucing. Tapi ada juga yang ngejawab A, nasi jamblang, yaitu ada Mas Hadi dan juga Mas Yusuf Triyono. Oke. Kalau nasi jinggo itu dari Bali, yang stars, di Jogja ada nasi titik-titik-titik. Apakah A, nasi jamblang, atau B, nasi kucing? Selamat pagi Kakak Angel, selamat bergabung di The Morning Crew. Aduh, pagi-pagi Kak Dibi bahas makanan, belum sarapan lagi kata Kak Angel. Sorry banget ya, ini adalah inspirasi untuk menu makanan atau menu sarapan kamu kayak Angel di pagi hari ini. Kira-kira mau makan nasi apa nih gitu, nasi jinggo kah? Atau nasi-nasi yang akan jadi pertanyaan kita gitu ya. Lanjut, ada juga yang sudah bergabung, ada Kak Reza, Aradika ya, yang menjawab tentunya yang B dong gitu, alias nasi kucing. Terus lanjut, ada Kakak Angel ngejawabnya yang B juga tadi ya. Baik, Mas Rishad ngejawab B juga. Banyak nih yang bergabung kalau ngebahas makanan kayak gini, heran banget ya. Mas Reza, Mas Rishad, abis gitu Kakak Angel, Mas Reno, Mang Tia, Mas Ferdi, terus juga ada Kak Nova Santi menjawab B ya, alias nasi kucing. Sedangkan Mas Yusuf Triyono dan juga Mas Hadi menjawab A, yaitu nasi jamblang. Kita kunci dulu jawabannya. Untuk pertanyaan pertama yang sudah bergabung, kita kunci dulu jawabannya. 3, 2, 1, jawaban Dibi kunci. Dan kalau nasi jinggo itu dari Bali, di Yogyakarta ada nasi titik-titik-titik. Apakah A, nasi jamblang, atau B, nasi kucing? Apakah A, nasi jamblang, atau B, nasi kucing? Dan jawabannya adalah

Giovane Aleja. Yang B, nasi kucing yang Stars. Tadi udah sempet di-spill juga ya. Tadi ya yang Stars ya. Udah sempet di-spill sama Mas Herdianto. Tadi Mas Herdianto bilang mirip-mirip sama nasi kucing gitu. Nah, memang nasi kucing ini dari Yogyakarta. Dan jangan salah ya Stars, kenapa nasi kucing? Karena memang gak cuma di Jogja aja sebenarnya nasi kucing ini terkenal. Karena ada di Jawa Tengah juga, which is itu ada di daerah Semarang, ada di daerah Solo juga yang Stars, yang selalu menjadi menu andalan di angkringan-angkringan di Jawa Tengah gitu ya. Nah, kenapa nasi kucing? Karena menyerupai makanan kayak kucing gitu ya, yang dimana makanannya kucing itu kan kecil porsinya, terus juga biasanya ada kayak ikan asin kayak gitu-gitu kan, pokoknya mirip-mirip kayak sego kucing gitu loh yang Stars. Nah, termasuk lauknya juga cuman ikan teri, biasanya mirip sama makanan kucing. Tapi jangan salah yang Stars, bahwa nasi kucing ini punya filosofi tersendiri loh, dimana nasi kucing itu merefleksikan budaya Jawa, yaitu cimit-cimit alias sedikit demi sedikit. Makanya kenapa porsinya itu benar-benar kecil gitu, alias orang makan itu sedikit demi sedikit. Kalau satu bungkus kurang, mungkin kamu bisa beli satu bungkus lagi gitu. Jadi gak yang langsung bungkus banyak terus ngebuang gitu. Itu menurut filosofi atau kebudayaan Jawa itu sayang gitu kan, buang-buang rejeki gitu. Jadi memang filosofinya si nasi kucing itu adalah cimit-cimit alias sedikit demi sedikit, yang melambangkan kesederhanaan, solidaritas, dan gaya hidup yang hemat gitu. Jadi walaupun kayak ngebahasanya sego kucing gitu, dan tapi ternyata ada filosofi yang cukup mendalam dari nasi kucing ini sendiri gitu ya. Dibi jujur baru tahu. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua.

Nasi timbel. Nasi adalah kuliner tradisional seperti nasi jinggo yang berasal dari titik-titik-titik. Apakah A, Sumatera Barat atau B, Jawa Barat? Nasi timbel. Nasi timbel adalah kuliner tradisional dari daerah titik-titik-titik. Apakah A, Sumatera Barat atau B, Jawa Barat? Yang tahu langsung aja dijawab. Jadi nasi timbel ini udah mirip banget kayak nasi jinggo, mirip juga kayak nasi kucing gitu ya. Tapi mungkin porsinya sedikit lebih banyak daripada nasi jinggo dan juga nasi kucing ya, Stars. Dari daerah manakah nasi timbel itu? Apakah A, dari Sumatera Barat atau B, dari Jawa Barat? Ini enak banget sih nasi timbel, jujur ya. Dia itu kalau dimakan sama sayur asem, terus abis gitu pakai ikan asin, terus pakai sambel gitu, pakai ayam goreng, itu enak banget nasi timbel, seriusan. Aduh, makin ngebuat lapar gak sih pagi-pagi kayak gini? Buat yang belum sarapan kayaknya gas ya, beli sarapan deh kayaknya. Daripada lambung kamu meronta-ronta ngedengerin di siaran ngebahas nasi-nasi kayak gini. Nah, tapi nasi timbel ini sama-sama juga dibungkus sama daun. Bedanya sih kalau menurut Bibi ada di porsinya aja. Porsinya nasi timbel ini kayak porsi nasi normal gitu. Cuman dia khas banget nih ya, Stars, sama dibungkus daun dan lain-lainnya ini. Kenapa nasi timbel? Nanti Bibi bakal bahas. Dijawab dulu aja kalau nasi timbel ini dari daerah mana? Apakah dari A, Sumatera Barat atau B, Jawa Barat? Kita baca yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Ada Mas Reno ngejawab B, Mas Ferdi ngejawab B, yaitu dari Jawa Barat. Ada Mas Hadi ya, itu menjawab B juga. Terus lanjut ada juga Kanova Santi menjawab B. Mas Yusuf Triyono ngejawab B, Jawa Barat. Mang Tia menjawab B, Jawa Barat juga. Gak ada yang ngejawab Sumatera Barat nih. Oke. Kakak Angel menjawab B, dari Jawa Barat. Oke. Aku suka nasi timbel. Nyebutin merek lagi dia. Iya sih, itu dekat banget sama Jatanui 14 Surabaya. Dekat Pasar Pakis. Ya, itu adalah salah satu resto nasi timbel di Surabaya ya. Aku gak nyebutin ya mereknya ya. Oke. Tapi emang deket-deket sini tuh resto nasi timbel yang satu itu ya. Oke. Kita kunci dulu jawabannya di pertanyaan kedua yang start. Kalau di Bali ada nasi jinggo. Nah, nasi timbel itu berasal dari daerah mana? Apakah A, dari Sumatera Barat atau B, dari Jawa Barat? Kita kunci jawabannya. 3, 2, 1, dibikunci jawabannya.

Jawabannya adalah yang B, Jawa Barat. Ya, Stars. Jadi nasi timbel ini memang kuliner tradisional khas Sunda, Jawa Barat, yang Stars. Di mana nasi panas itu dibungkus pakai daun pisang gitu ya, dan bungkusannya itu cantik banget gitu, kayak lontong, hampir-hampir mirip kayak gitu yang Stars. Dan kenapa dibungkus daun itu biar tekstur dari nasinya lebih pulen, harum, dan juga tahan lama yang Stars. Nah, awalnya nasi timbel ini ternyata dijadiin bekal praktis untuk para petani yang disajikan dengan lauk kayak ayam goreng, tahu, tempe, ikan asin, lalapan, dan juga sambal gitu. Jadi zaman dulu para petani yang mau berangkat ke sawah gitu, itu bawa bekalnya nasi timbel. Terus kenapa namanya jadi nasi timbel gitu? Nah, ternyata nasi timbel itu berasal dari bahasa Sunda yang merujuk pada bentuk nasi yang dibungkus menyerupai bulatan alat pancing. Oh gitu ya. Jadi mendekati atau berasal dari bahasa Sunda yang kayak gitu ya, Stars. Bulatan alat pancing. Jujur, bulatan alat pancing tuh yang bagian mana Dibi gak tahu sih ya. Tapi maknanya adalah itu, dari bahasa Sunda itu ya, Stars. Dan memang varian nasi atau varian beras yang bisa dipakai itu gak cuma nasi putih aja, tapi bisa juga pakai beras merah gitu, atau beras campuran gitu. Terus abis gitu kenapa dibungkus sama daun? Ya biar aromatik, biar baunya wangi gitu ya, Stars. Seru banget ya. Kalau aku sih sukanya sama empal dan sayur asem kalau nasi timbel, cocok. Best banget, best combination menurut aku ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya, Stars. Ditebak cepat The Morning Crew pagi hari ini. Di daerah Padang Panjang, Sumatera Barat. Nah, di daerah Padang Panjang, Sumatera Barat, itu juga punya nasi yang mirip kayak nasi jinggo, kayak nasi timbel, kayak nasi kucing ya, Stars. Namanya adalah nasi titik-titik-titik. Apakah A, nasi gegok, atau B, nasi kabaka? Apakah A, nasi gegok, atau B, nasi kabaka? Di daerah Padang Panjang, Sumatera Barat, itu juga ada ternyata. Tuh kan, untung tadi gak jawab Sumatera Barat, karena ternyata ada juga nih di Sumatera Barat ya, nasi model kayak nasi timbel, terus juga nasi jinggo, nasi kucing. Namanya adalah nasi titik-titik-titik. Apakah A, nasi gegok, atau B, nasi kabaka? Yang lauknya itu ditanam di dalam nasi. Tuh, nasi gegok atau nasi kabaka, yang mana kira-kira jawabannya nih ya, Stars? Mas Yusuf Triyono menjawab nasi gegok. Kakak Angel, aduh susah banget nih pilihannya. Aku coba jawab nasi gegok aja. Oke, Kakak Angel, Mas Yusuf Triyono ngejawab nasi gegok. Yang lain nih, yang kira-kira aduh namanya Sumatera Barat banget gitu. Namanya Sumatera Barat banget, gimana tuh maksudnya? Namanya Sumatera Barat banget, oke. Mang Tia, apa ya nasi gabaka, nasi kabaka kayaknya, oke. Terus abis gitu ada Mas Hadi menjawab B alias nasi kabaka, oke. Nasi gegok atau nasi kabaka? Yang mana nih? Aduh, pilihannya Dibi gak ngasih solusi nih untuk jawabannya yang mana yang benar ya. Biasanya kan diplesetin tuh pilihannya. Ini enggak lagi serius lagi pilihannya. Aduh, maaf ya yang Stars ya. Sekali lagi pertanyaannya adalah, di daerah Sumatera Barat nih ya, kira-kira yang Stars, di daerah Sumatera Barat ada nasi yang mirip kayak nasi timbel, kayak nasi jinggo, kayak nasi kucing gitu. Tapi ini dari Padang Panjang Sumatera Barat nih. Kira-kira yang Stars, nama nasinya adalah titik-titik-titik. Apakah A, nasi gegok, atau B, nasi kabaka?
nama yang kira-kira menurut Bu Sumatera Barat banget deh. Mas Redo ngejawab B. Oke, baik. Berarti ada 3 orang menjawab B dan 2 orang yaitu Mas Yusuf Triyono dan juga Kak Angel ngejawab A ya. Oke. Oh, diralat sama Mas Yusuf Triyono. Sama Mas Yusuf Triyono diralat jadi nasi kabaka. Oke. Setelah searching kayaknya itu ya jawabannya ya Mas Yusuf Triyono ya. Karena udah diralat sama Mas Yusuf Triyono. Oke. Berarti ada 4 orang menjawab nasi kabaka. Cuman Kakak Angel yang menjawab yang A tadi ya, nasi gegok ya. Mas Ferdi ngejawab B juga. Oke, B aja. Oke deh kalau gitu. Kita kunci dulu jawabannya di pertanyaan terakhir. Tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini. Kalau di Bali ada nasi jinggo, di Jogja ada nasi kucing. Terus di Jawa Barat ada nasi timbel. Di Sumatera Barat itu ada nasi apa yang stars kira-kira? Apakah A nasi gegok atau B nasi kabaka? Kita kunci dulu jawabannya. 3, 2, 1. Dibi kunci jawabannya. Dan jawabannya adalah yang B, kabaka. Keren banget, pada bener-bener loh semuanya loh. Jadi nasi kabaka itu adalah kuliner tradisional khas Padang Panjang yang star Sumatera Barat, yang maknanya adalah nasi bekal. Jadi nasi ini itu dibungkus padet banget ya, pakai daun pisang, dan daun pisangnya itu disangrai dulu. Jadi disangrai itu kayak digoreng tapi gak pakai minyak ya, jadi kayak di wajan tanpa minyak tuh disangrai. Nah, nasi ini tuh dibungkus padet pakai daun pisang youngsters, di mana lauknya itu udah ada di dalamnya. Nah, lauknya bukan sembarang lauk. Lauk yang dipilih adalah lauk-lauk yang bisa tahan sampai 10 jam paling enggak. Jadi mungkin bisa kayak telur rebus atau ikan asin gitu ya, atau telur dadar kayak gitu-gitu. Yang tahan sampai 10 jam. Abis gitu dibawa deh buat jadi bekal. Bekal bertani, ke ladang, berburu, atau bekal anak sekolah yang stars. Jadi kabaka atau baka itu artinya adalah bekal kalau bahasa Padang Panjang nih, dari yang dibaca ya. Nah, terus teknik pengemasannya itu juga harus dipadetin gitu, ditebelin. Karena kenapa? Karena orang yang berangkat untuk ke ladang, ke tani, atau berburu itu waktunya itu kan gak cuma 1-2 jam aja nih, mungkin waktunya lama panjang. Dan nasi ini bisa muat banyak gitu, rekah gitu kan, karena udah dipadetin gitu ya stars. Dan lauk yang biasanya dipakai itu kayak yang tadi disempat bilang gitu ya, yang lauk-lauk yang harus tahan lama karena menempuh perjalanan yang cukup jauh. Jadi kurang lebih itu untuk sampai bisa sampai tahan sekitar 10 jaman gitu youngsters. Wow, luar biasa. Ternyata dari berbagai daerah ternyata macam-macam ya nasi dibungkus daun, yang ternyata itu adalah kuliner tradisional dari berbagai daerah. Thank you banget ya stars yang udah ikutan main tebak cepat di The Morning Crew pagi hari ini. Thank you buat Mas Ferdi, ada Kakak Angel, Mas Reno, Mas Hadi, Mang Tia, Mas Yusuf Triyono. Abis gitu tadi juga ada Kak Nova Santi. Abis gitu juga tadi ada Mas Reza yang udah ikutan tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini. Bentar lagi banget aku bakal ngebattlein 2 musisi yang stars di Back to Back Song. Kenapa 2 musisi ini aku battlein di pagi hari ini? Tungguin aja, stay tune terus cuma di The Morning Crew barengan sama Dibi. Sampai nanti jam 9 pagi.

0: Mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Satu single yang starts coming from Fergie, London Bridge, yang udah direkomendasiin sama Mas Ferdi buat Dibi puterin pagi hari ini. Sebelum Dibi spill dua musisi yang bakal Dibi battlein ya di back to back song The Morning Crew pagi hari ini, Dibi mau update dulu satu kabar yang fantastis coming from Lee.

Gak bisa dipungkiri awal debutnya sebagai seorang penyanyi yang stars Lady Gaga ini emang mencuri perhatian dan penuh kontroversial soal gaya berpakaiannya dia, soal fashionnya dia yang super nyentrik dan selalu ada-ada aja ya orang ini ya gitu. Nah ini ngomongin soal fashionnya dia gitu, gak heran kalau akhirnya Lady Gaga pun terlibat di dalam film The Devil Wears Prada 2 sebagai cameo yang cuma tampil 3 menit doang yang stars di sana. Tapi bayarannya sampai 43 miliar rupiah yang stars. Tapi memang Lady Gaga itu selain jago nyanyi, penampilannya nyentrik, dia ini emang jago banget acting yang stars. A Star Is Born ya, terus kemarin juga Joker, Phoenix Adu, terus abis gitu banyaklah film-filmnya Lady Gaga juga gitu kan. Karena menurut Bibi selain vokalnya yang memang TOP BGT gitu, actingnya pun juga bagus banget. Benar-benar kerasa bahwa actingnya dia tuh keren banget itu di A Star Is Born sih, yang stars. Nggak tahu kenapa tapi menurut aku A Star Is Born benar-benar ngena banget. Sedihnya dapat, romantisnya juga dapat. Mungkin kalau di Joker mungkin karena film fantasi ya, jadi real actingnya dia masih nggak seberapa kelihatan banget sih. Walaupun ya sama-sama bagus karena musikal juga. Tapi kalau real actingnya Lady Gaga bagus itu di A Star Is Born, nggak bohong. Jadi kalau kamu belum nonton A Star Is Born, kata aku nonton aja deh yang stars. Dan kayaknya sepaket ya kalau di The Devil Wears Prada 2 ini yang stars. Karena selain menjadi cameo yang tampil 3 menit dan dibayar 43 miliar itu yang stars, Lady Gaga pun juga mengisi original soundtrack untuk film The Devil Wears Prada 2 barengan sama Doechii. Ini dia, Runaway.

Emang lagunya best banget, Runaway, sangat menggambarkan fashion, terus juga catwalk gitu ya, yang stars. Jadi best lagu Lady Gaga barengan sama Doechii, Runaway.

Well, sekarang adalah waktunya Dibi untuk kasih tahu ke kamu ada dua musisi yang aku battlein yang stars di Back to Back on the Morning Crew pagi hari ini. Di mana yang stars dua musisi ini itu juga berperan dalam sebuah film yang stars yang actingnya juga keren banget gitu kan. Jadi yang satunya langganan film dirilis di Netflix, satunya lagi adalah film di mana dia memerankan seorang penyanyi juga, Aretha Franklin yang stars. Langsung aja, ini dia dua musisi yang dibattlein. Yang pertama adalah Jennifer Hudson. Kalau kamu pilih Jennifer Hudson, salah satu lagu yang bakal dikasih buat kamu adalah Spotlight. Find somebody worthy, no, jadi Jennifer Hudson ini pernah memerankan karakter Aretha Franklin untuk sebuah film biografi berjudul Respect Youngsters. Dan di sini emang kelihatan banget kalau aktingnya Jennifer Hudson keren banget yang stars. Selain bisa nyanyi, tapi juga bisa acting gitu kan. Sedangkan untuk musisi kedua yang stars yang dibattlein ini juga udah langganan banget sama film-film yang tayang di OTT Netflix gitu ya. Dan dia adalah jebolan Disney yang makin hits yang stars.

dan kemampuan dance-nya dia sangat dipertaruhkan di Feel the Beat. Purple Heart ini juga kemampuan nyanyinya dia benar-benar kelihatan banget di sini. Terus selain itu film terbarunya dia di tahun 2025 kemarin adalah My Oxford Year. Langsung aja, ini dia musisi kedua yang aku battlein bareng sama Jennifer Hudson adalah Sophia Carson.

pagi ini kira-kira bakal siapa yang kamu pilih? Jennifer Hudson kah? Atau Sophia Carson? Kalau kamu pilih Jennifer Hudson, sekali lagi salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah Spotlight.

banget kalau kamu pilih Sofia Carson. Salah satu lagu yang nanti bakal dibikasi adalah Come Back Home. Dimana ini adalah original soundtrack untuk film Purple Heart yang stars, yang dia peran juga di tahun 2020.

Langsung aja dipilih yang Stars, kira-kira yang mana ya, Jennifer Hudson atau Sofia Carson ya, yang bakal kamu pilih nih. Boleh langsung aja lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948 ya Stars. Atau kamu juga bisa langsung aja lewat DM Instagram kita ya, di @djfmsurabaya. Sofia Carson atau Jennifer Hudson. Aduh, sama-sama lagi ya namanya. Yang mana yang bakal kamu pilih? Apakah Sofia Carson atau Jennifer Hudson, youngsters? Just let me know lewat nomor WhatsApp ataupun juga DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Dibitungguin ya. Nanti Bibi bakal ingetin lagi ke kamu siapakah dua musisi yang Bibi battlein di pagi hari ini di Back to Back Song. Sambil Bibi kasih dulu nih satu single, youngsters, yang dimana datangnya juga dari seorang penyanyi yang actingnya juga keren banget, youngsters. Aduh, ini mah gila banget. Dia meranin Dune, juga berperan di film Dune. Habis gitu berperan juga di Spider-Man No Way Home, youngsters. Udah bisa tebak siapa? Ini dia, Zendaya.

0: Breakfasters Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Apakah ini lagu yang lagi sering kamu dengerin setelah tersore-sore, youngsters?
2: Teringat seru suaramu menepis keraguan.
1: Kalau iya, langsung aja kita bahas di The Ultimate Soundtrack kali ini. Fun fact, lagu ini pertama kali ditulis sama Bara Suara di sebuah workshop di Puncak bulan Januari 2021 dan di tahun 2022 bekerja sama bareng Erwin Gutawa untuk record orkestranya. Baru deh di tahun 2024 dikontak tim film Sore Istri dari Masa Depan buat lagu Terbuang Dalam Waktu dijadiin soundtracknya. Dan boom, di tahun 2025 meledak lagi deh lagunya karena lagu TDW ini ditempat di adegan-adegan klimaks yang bakal terus diingat sama penonton. Belum lagi, liriknya tentang kehilangan, kesedihan, dan cinta yang tak lekang oleh waktu. Terbukti banget lewat liriknya. Kita akan tua dan kehilangan pegangan. Lihat senyummu memberiku kekuatan. Sisa nafasku, cinta tak kenal waktu menjagamu.

Dan lagi-lagi Dimi mau ingetin ke kamu, ada dua musisi yang ada di Back to Back Song yang Dimi battlein yang Stars pagi hari ini, di mana kedua-duanya ini selain jago nyanyi tapi juga jago acting ya Stars. Gara-gara kita udah ngebahas ya tadi Lady Gaga main cuma 3 menit doang cameo di The Devil's Wears Prada 2, tapi bayarannya sekitar 40 miliar lebih Young Stars. Jadi kira-kira kalau dua musisi ini yang dibattlein, mana yang bakal kamu pilih Young Stars? Langsung aja musisi pertama yang berperan di beberapa film Young Stars ya. Selain ada Respect yang rilis di tahun 2021, tapi penyanyi yang satu ini juga pernah memerankan di film Dreamgirls tahun 2006, Sing di tahun 2016, Cats di tahun 2019, dan banyak film-film lainnya termasuk Sing 2 yang dirilis di tahun 2021. Ini dia Jennifer

adalah penyanyi jebolan Disney dan udah memerankan beberapa karakter gitu ya. Ada di film Feel the Beat yang dirilis di tahun 2020, ada Songbird yang dirilis di tahun 2020 juga, kemudian di tahun 2022 yang dimana lagu yang bakal aku battlein ini adalah original soundtracknya, yaitu adalah Purple Hearts, terus ada Carry On, dan juga yang terbaru di tahun 2025 kemarin adalah Mike Oxford Year. Ini dia, ada Sophia Carson.

bakal dikasih dan yang kamu dengerin dari Sofia Carson adalah Come Back Home. Jadi kira-kira dua lagu yang enak banget untuk menutup The Morning Crew pagi hari ini. Kira-kira lagu dari Jennifer Hudson atau dari Sofia Carson? Langsung aja kasih tahu yuk yang star lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Sekali lagi, kalau kamu pilih Sofia Carson, salah satu lagu yang nanti bakal kamu dengerin adalah Come Back Home.

Kalau lo masih bingung, mikir-mikir, aduh yang mana ya? Bingung mikir itu bisa jadi karena gak tahu lagi dua-duanya. Atau karena enak dua-duanya gitu. Yang saran Bibi sih paling enggak yang bisa nemenin kamu menutup The Morning Crew pagi hari ini, ya stars. Atau mungkin yang lagi kamu senengin aja gitu ya. Nama yang lebih populer kamu denger gitu, itu juga bisa. Atau paling enggak, oh dari dua penyanyi ini, dua lagu deh diantaranya yang aku tahu, walaupun aku gak bisa nyanyiin, tapi aku tahu nih lagunya dari siapa. Nah, antara dari Jennifer Hudson atau dari Sofia Carson, ya stars. Boleh langsung aja ya, kamu pilih-pilih, kamu apa namanya, vote yang stars lewat nomor WhatsApp ataupun juga lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya ya stars. Walaupun masih ada waktu, tapi waktunya gak banyak, karena nanti di jam 8.50 Dibi bakal tutup untuk voting back to back songnya. Jadi pastiin kalau kamu udah pilih dulu, baik itu lewat apa namanya WhatsApp ataupun juga lewat DM Instagram kita. Karena di jam 8.50, sekali lagi di jam 8.50 nanti Dibi bakal tutup untuk voting back to back songnya yang stars. Jadi silakan dipilih Jennifer Hudson atau Sofia Carson. Sofia Carson atau Jennifer Hudson, yang mana ya? Nah, sambil kamu pilih-pilih, sambil Dibi kasih dulu nih satu single yang stars dari Maroon 5 yang rilis di tahun 2007 nih yang stars. Sebuah telepon untuk membangunkan mungkin. Wake up call, enjoy di The Morning Crew barengan sama Dibi yang kurang beberapa menit lagi nemenin kamu di sini.

0: Aduh, jam berapa sih emangnya? 5 menit lagi deh.
1: Siapa nih dari kamu yang masih suka ke

0: 0,5, 0,6.10. Tapi pas bunyi, disnow semuanya. Ayo, kurang-kurangin kayak gitu ya. Udah 2025 loh. Kayaknya sepele ya, Yasters. Tapi siapa sangka, ini bahaya buat kesehatan kamu loh. Kata pakar tidur sekaligus jurnalis medis asal Arizona, Amerika, Robert Rosenberg, nge-snooze alarm bisa ngakibatin social jet lag. Jam biologis kamu jadi berantakan, akhirnya mood kamu jadi gak nentu. Kemampuan kognitif kamu jadi bermasalah. Fokus kamu jadi terganggu dan sakit kepala. Nah, biar gak di-snooze atau ditunda-tunda lagi bangunnya, taruh alarm yang jauh dari jangkauan kamu. Jadi kalau mau matiin, harus effort bangun dulu. Kalau udah bangun, langsung deh cuci muka biar sadar.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Make some noise!
1: Radio.
2: Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aquaviva. Setara 2 liter air, diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa, pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
3: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma Aquaviva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini Aquaviva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong Aquaviva sebanyak-banyaknya ya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pre, dang deloen niki RCTI nang channel 28.
3: Indonesian Idol.
4: Skillmu tinggi sekali.
5: Keren banget. Pokoknya kamu harus ada di grand final.
2: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke grand final Indonesian Idol season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
6: Kami Hi-Fi. Jangan lupa selalu dengerin terus 94,8 DJ FM.
7: The Ultimate Youngsters Radio.
8: The Ultimate Youngsters Radio.

0: Mau menjelang detik-detik aku harus pamitan nih ya, Sters, di The Morning Crew pagi hari ini ya. Setelah kita seru-seru jam 6 sampai menuju ke jam 9 ini ya, Sters, kurang dikit lagi Dibi mau pamitan. Tapi sebelum itu ya, Sters, voting back to back song The Morning Crew, Dibi tutup. Tadi udah ada dua musisi yang Dibi battle-in ya, yang Stars ya, di Back to Back Sound The Morning Crew pagi hari ini dengan kategori dimana gak cuma bisa nyanyi, tapi juga cakep banget actingnya, yang Stars. Selain tadi ada Lady Gaga, dua musisi yang aku battle-in pagi hari ini, yang actingnya juga Chamic Paul, yang nyanyinya juga bagus banget, ada Sophia Carson dan juga Jennifer Hudson. Kamu udah milih yang Stars lewat WhatsApp dan juga ada yang lewat DM di Instagram ya. Jadi kita mau baca dulu yang udah gabungan yang Stars di Instagram dulu ya. Ada Kak Caca nih, at Caramel Dessert. Hai, morning Kak Dibi. Good morning Kak Caca. Mau vote Jennifer Hudson dong Kak. Hihihi, biar pagiku semangat mendengar suara menggelegarnya itu. Ya lagi ya. Thank you Kak Dibi, semangat siarannya ya. Terima kasih banyak. Have a nice day untuk Kak Caca. Semangat kerjanya ya. Lanjut di Instagram, di WhatsApp youngsters. Ada lo, Mas Ipul barusan bergabung closing ta. Iya, udah jam berapa ini? Aku cuma sampai jam 9 nih. Closing ta. Iya, udah jam 8.51 lo ini lo. Lanjut ada Mas Ferdi yang pilih Jennifer Hudson aja sis. Oke, Mas Reno, aku vote Jennifer Hudson Kak. Ada Mang Tia, Jennifer Hudson. Mas Yusuf Triyono menjawab dan memilih Jennifer Hudson. Habis gitu juga ada Mas Rishad. Aku gak ngerti lagu kedua-duanya, tapi aku sering denger nama Jennifer Hudson, jadi aku pilih Jennifer Hudson aja. Oke deh. Terus abis gitu juga ada mana nih? Oh, oke, okay. Kakak Angel yang sudah bergabung belum dibaca. Ini pilihnya adalah Jennifer Hudson aja. Tapi kalau acting aku menjagokan Sophia Carson. Iya, tapi karena kita pilih lagu ya, bukan pilih acting ya ini ya. Jadi pilihnya Jennifer Hudson aja, kata Kakak Angel. Baik, ada Kakak Angel, ada Mas Rishad, Mas Yusuf Triyono, Mang Tia, Mas Reno, Mas Ferdi, dan juga Kakak Caca. 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 suara yang memilih Jennifer Hudson dan belum ada yang memilih Sophia Carson. So, menang telak nih yang Stars Jennifer Hudson-nya, ya kan 7 lawan 0 gitu. Jadi bisa kita pastikan bahwa Back to Back on The Morning Crew pagi hari ini dimenangkan oleh Jennifer Hudson. Dua lagu yang bakal lebih kasih selain Spotlight, nanti juga bakal ada Trouble. Ini adalah kolaborasinya bareng sama Iggy Azalea yang cocok banget buat jadi closing karena semangat pol lagunya ya, Stars. Ya wes, kalau gitu Dibi waktunya pamitan. Terima kasih banyak buat kamu yang udah seru-seruan bareng sama Dibi dari jam 6 sampai jam 9 ini, hampir ke jam 9 ini yang Stars. Mulai dari tadi kita ikutan stretching bareng, ikutan tebak cepat, sampai pilih-pilih lagu di Back to Back Song. Thank you juga buat kamu yang Stars yang udah selalu nemenin DJ FM dimanapun dan kapanpun kamu mau. Dengerin terus ya DJ FM 24 jam nonstop yang Stars. Bisa kamu dengerin lewat streaming website kita di www.djfm.co.id atau download aja aplikasi On Ears, available on App Store and Play Store. Dan jangan lupa juga untuk dengerin semua program-program yang ada di DJ FM Surabaya. Ada jamnya yang Stars, kamu bisa request 2 jam full lagu Indonesia favorit kamu. Terus sorenya barengan sama DJ Kiki, kamu bisa request lagu-lagu barat terbaru. Dan malamnya kamu bisa norebang bareng sama DJ Feby, DJ K-pop jam 8 sampai jam 10 malam. Sabtu Minggu ketemuan di Indo 20, kita bakal recap 20 lagu paling banyak kamu request ya, Stars ya. Dan waktunya Dibi pamit. And please, ini dia Back to Back Song pilihan yang Stars di The Morning Crew edisi 13 Mei 2026. Please welcome Jennifer Hudson. Dadah, bye bye.
1: Back to Back Song pilihan yang Stars.

0: identify.
1: Number one DJ.
2: Make some noise!
1: Yeah, that's radio.

0: Ultimate Soundtrack. Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are, terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi loh, Youngsters. Karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, got beat down by the world, sometimes I wanna fold.

Terlebih lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

0: Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
0: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salsabil
0: atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: Galantis.
0: Semuanya ada di 94.8 di JFM The Ultimate Youngsters Radio.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: by DJ FM.
1: Perunggu bikin tur dalam dinamika di tiga kota, yaitu Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung. Nah, biar para personel Perunggu lebih dekat lagi sama penonton secara koneksi dan juga emosional, di tour ini Perunggu punya himbauan, di mana penonton kalau bisa nggak sibuk sama gadgetnya sendiri buat nge-upload ke Instagram Story, biar setiap momen itu bisa tersampaikan secara personal tanpa distraksi. Bisa nggak ya kira-kira nih para penonton stop gadgetan dulu?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ayo mbak, bayar parkir mbak, 50.000.
1: Ih gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50.000 itu gimana coba? Wah parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
2: Jangan sampai ya youngsters, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai pungli yang jelas melanggar hukum. Para pelaku parkir liar bisa dituntut dan dikenakan sanksi penjara sampai 9 tahun. Sesuai pasal 368 ayat 1 KUHP. Nah, biar kamu gak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi. Dari Dishub Kota Surabaya aja youngsters. Yang ada karcisnya dan bayarnya pun bisa pakai Kris. Kalaupun emang tempat yang kamu datengin gak ada parkir resminya, tetap minta karcis ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

pagi rebahan terus. Haduh deh, lagi capek atau emang males aja sih youngsters buat produktif dan berkegiatan? Ya nggak apa-apa sih kalau emang dalam minggu-minggu ini kamu tuh lagi banyak kegiatan yang ngabisin energi. Tapi kalau nggak beraktivitas apa-apa, terus pengennya rebahan di kasur aja, nah bisa jadi nih kamu lagi ngalamin yang namanya klinomania. Asal kamu tahu aja youngsters, klinomania kalau berdasarkan Rhode Island Medical Journal adalah sebuah keinginan kuat atau bahkan udah jadi obsesi yang pengennya ada di kasur terus, di kasur mulu, bahkan ketagihan buat tidur tuh. Kalau udah masuk tahapan ini, wah udah mulai gak sehat sih. Gejala awalnya tuh macem-macem, tapi salah satunya karena terlalu banyak pikiran dan terlalu takut sama dunia luar.

0: Pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat teman ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winslow.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
9: Sorry, malu sih mau bilang.
8: Hailah, santai aja.
9: Gini, aku lagi gejala wasir.
8: Oh, wasir. Coba minum ini.
9: Hah? Ambesir?
8: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
9: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
10: Ambeien wasir, minum ambesir.

Iqbal, Nirina Zubir, Mawar Deyong, Muhadli Aco, yang biasanya nyutradarain kali ini bakal acting. Dan masih banyak lagi. Ada banget komedinya nih film Youngsters, sampai kebawa di konsep official music video dari OST filmnya yang dinyanyiin sama Mawar berjudul Tinggal.

punya beat yang ringan banget di kuping, tapi energik. Beda banget deh sama lagu-lagu mawar yang kita dengerin biasanya, yang sedih, melo gitu ya. Lagu Tinggal Sendiri nyeritain tentang seseorang yang menyesali kebohongannya, terlambat sadar, takut ditinggal, dan ragu apakah maafnya masih bisa diterima. Nuansa penyesalan ini dibalut dengan lirik yang sederhana tapi dalam maknanya. Ya, tergambarkan lewat liriknya yang tinggal dan jangan meninggalkanku. Boleh kau ulangi waktu? Tinggal, biarkan ku sampaikan sesalku. Sampai kau lelah, tinggal dan jangan meninggalkanku.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Produser film Peaky Blinders, Steve Knight, juga bakal ngeproduserin film dokumenter Oasis yang bakal tayang di bioskop 11 September 2026. Film ini sendiri bakal menampilkan momen-momen behind the scene tour reuni Oasis Live 25, termasuk wawancara pertama setelah 25 tahun terakhir Gallagher Brothers. Setelah tayang di bioskop, film dokumenter Oasis ini juga bakal tayang di Disney Plus.
0: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after? Penasaran banget deh gitu ya. Apa sih kesan menjadi seorang guru itu, Kasye?
3: Rasanya ya happy banget loh. Buat aku pribadi, jadi guru itu sangat menyenangkan.
2: Oh wow.
3: Untuk semua guru di Indonesia, terus semangat, jangan pernah menyerah, karena jerih payah kita gak akan sia-sia.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day yasters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day yasters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo.
3: Yuk kita bahas original soundtrack dari film animasi Zootopia 2 di The Ultimate Soundtrack. Nama Sakira masih dipercaya nih buat isi soundtrack dari dunia Zootopia. Setelah sebelumnya sukses lewat single Try Everything buat Zootopia season pertama, dan kali ini Sakira ngebawain single berjudul Zoo dengan perpaduan gaya musik, yaitu musik Latin dan pop yelster.

Fun fact-nya, lagu ini ditulis sama Ed Sheeran loh, Youngsters, bareng sama Shakira dan beberapa songwriter lainnya. Zoo sendiri ngebawa semangat self-expression. Yes, itu adalah sebuah keberanian buat nunjukin jati diri tanpa topeng dan tanpa rasa takut, Youngsters. Kayak nilai-nilai yang selama ini dilakuin sama karakter Judy dan Nick yang gak pernah ragu buat ngikutin kata hati mereka, walaupun nih seringkali gak sejalan sama ekspektasi lingkungan.

0: Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aquaviva. Setara 2 liter air, diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
1: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma Aquaviva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini Aquaviva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong Aquaviva sebanyak-banyaknya ya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir. Yeah.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Coba kau dengarkan.
3: Original soundtrack pakai bahasa Jawa buat ngidupin karakter filmnya yang ceritanya berasal dari Surabaya. Ayo kita bahas original soundtrack Nawila di The Ultimate Soundtrack kali ini. Nawila diangkat dari buku karya Reda Gaudiamo dan filmnya sendiri dikerjain sama Rian Adriandi. Di film ini, trio yang langganan nyiptain lagu hits yaitu Lali Ilmanino nyiptain satu lagu berjudul Sikilku Isomuni dan dijadiin original soundtracknya. Lagunya sendiri dibawain sama Luisa Adrina dan Azami Sauki pemeran Nawila dan Dul. Walaupun lagunya dibalut musik ceria, tapi dibalik itu lagu ini jadi penggambaran sosok Dul yang sangat legowo saat kakinya tak lagi sempurna dan diganti dengan kaki palsu terbuat dari kayu. Lirik pembukanya seperti dialog naskah yang bilang, Nawila, Tuhan telah berikan Dul anugerah kaki baru yang buat Dul makin perkasa. Kaki ini kuat meskipun dijiwit, tak terasa apa-apa. Lalu Dul sadari dengan kaki ini pasti aku menang lomba lari. Malah sekarang ini, sikilku isomuni bagai simfoni.

0: Newsroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Dalam ilmu komunikasi ada istilah mediatisasi politik. Intinya, saat kebijakan negara mulai dibungkus pakai gaya media sosial, misalnya lewat meme atau konten lucu, biar gampang viral. Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI kini resmi menggandeng Homeless Media sebagai mitra untuk merangkul Gen Z. Homeless Media sendiri adalah akun-akun publik, info viral, atau bahkan akun humor yang biasa kita scroll tiap hari di medsos. Terdengar inovatif? Betul. Tapi, awas, ada jebakannya. Sosiolog Bagus Irawan juga mengamini hal ini. Menurutnya, inovasi merangkul akun humor memang efektif. Tapi, gap antara narasi medsos yang serba indah dengan realitas objektif di masyarakat justru bisa memicu krisis kepercayaan.
2: Dengan menggandeng platform digital populer. Nah, ini adalah sesuatu yang wajar. Bisa jadi lebih efektif untuk menyebarkan informasi ya, terutama kebijakan, untuk segmen audiens yang mungkin tidak lagi mengakses media konvensional. Namun, jangan lupa di sisi yang lain ada resiko yang besar. Ini seakan-akan akan membuat gap yang jauh sekali ya, dengan narasi pemerintah, dengan realitas yang ada di lapangan. Kenapa? Karena platform-platform ini memiliki gaya komunikasi yang cenderung menghibur dengan visual yang menarik dan berpotensi mengemas informasi pemerintah jadi estetik tanpa menyentuh kritik yang ada di masyarakat. Jika ini terjadi, di mana masyarakat hanya terpapar pada narasi yang seragam dan mendukung pemerintah, ini lama-kelamaan akan menjadikan persepsi yang bias dan menjauhkan publik dari realitas yang objektif. Lama-kelamaan mengikis kepercayaan terhadap media itu sendiri dan juga pemerintah.
1: Dari kacamata literasi digital, praktik komunikasi tanpa label yang jelas bisa jatuh pada astroturfing, yakni opini yang seolah-olah murni suara rakyat, padahal titipan sponsor. Makanya, Bagus Irawan memberikan satu syarat mutlak, transparansi.
2: Audiensi digital atau netizen ini, terutama yang generasi muda, sangat menghargai transparansi. Menurut saya, dan mereka tidak masalah dengan konten berbayar atau kolaborasi, asalkan jujur dan tidak menyamarkan sebagai konten organik yang independen. Yang kedua, kolaborasi pemerintah untuk kampanye isu-isu spesifik yang benar-benar manfaat bagi masyarakat, seperti misalnya kampanye tentang gizi, literasi digital, kesehatan, dan lain sebagainya, tentu itu baik. Namun perlu dihindari punya kesan pencitraan atau pembelaan kebijakan yang kontroversi itu. Dan berikutnya, menurut pemerintah juga perlu melihat platform digital bukan hanya sebagai corong ya toh, tapi juga sebagai telinga. Jadi fungsinya nggak cuma memberitahu tapi juga menyerap informasi dari masyarakat umum dan membuka saluran seperti umpan balik ya. Artinya pemerintah juga nggak boleh alergi terhadap kritik ya.
1: Kesimpulannya, adaptasi komunikasi pemerintah di era digital memang wajib diapresiasi. Tapi ingat, tanpa transparansi, adaptasi bisa berubah jadi manipulasi.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio.

0: by DJ FM.
1: Berawal dari coba-coba, ternyata beneran. Ya nih, yang star sutradara film animasi Jumbo, Rian Adriandi, rencananya bakal kolaborasi sama Rich Brian untuk terlibat di scoring film animasi komedi SCIFI yang lagi digarap sama Rian. Dari percakapan Isen di X, direspon beneran sama Rich Brian. Nah, untuk film animasinya sendiri, nyeritain tentang apa, bakal ngelibatin siapa aja, dan dirilis kapan, masih belum di-spill nih.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ

Lagu ini pasti udah gak asing buat kamu kan youngsters. Apalagi yang udah betah duduk kurang lebih 195 menit di kursi bioskop. Yaps, single ini adalah original soundtrack dari film Avatar Fire and Ash. Ternyata lagu ini bukan sekedar original soundtrack biasa, tapi jadi jembatan yang memperdalam perasaan duka, konflik, dan harapan dari para karakter di filmnya. Lagu ini ngomongin tentang bertahan setelah kehilangan lewat metafora api dan abu yang ngegambarin kehancuran sekaligus proses penyembuhan. Maknanya makin kerasa lagi nih youngsters, karena lagu ini juga ngebahas arti rumah, bukan sekedar tempat tapi kehadiran orang-orang tercinta. Sejalan sama perjalanan Jake, Neytiri, dan keluarganya. Terbukti lewat liriknya, 'Cause you are my home, no matter where I go, never alone, I've never been afraid to let you know that.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM Young Youngsters Radio.

Siapa nih yang suka kebiasaan ngechat temen, pacar, saudara bentuknya long text alias panjang banget? Tenang, itu bukan lebay. Justru bisa jadi itu tanda kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi loh, youngsters. Penelitian dari Journal of Communication Psychology nemuin kalau orang yang suka nulis teks panjang sering disebut textrovert, cenderung punya empati yang lebih besar. Orang yang suka kirim long text biasanya kasih penjelasan detail biar nggak terjadi salah paham, bahkan sering pakai emoji untuk nyampein perasaan. Artinya bukan cuma panjang teksnya yang penting, tapi isi pesannya yang penuh perhatian dan empati. Nah, kebiasaan ini ternyata berhubungan langsung sama tingkat kesadaran emosional yang tinggi.

94.3 DJ FM The Ultimate Youngsters Radio. Siang Youngsters, baik lagi barengan sama Hans ya di jamnya Youngsters. Yang siang ini bakalan nemenin kamu selama 2 jam ke depan, dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti. Yang tentunya dan hari ini bakalan aku puterin dengan playlist di jamnya Youngsters. Aku puterin juga requestan kamu atau playlist kamu ya, kalau ada Youngsters. Dan of course kasih kamu tips atau info terupdate di hari ini dan di minggu ini. So

0: banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Peneman Malam Sepi aku puterin buat kamu di siang hari ini ya. Walaupun judulnya Peneman Malam Sepi di siang hari ini, gak apa-apa lah ya. Aku puterin buat kamu yang ses dan masih sama Hans di sini barengan sama Hans di jamnya yang ses, tempat dimana puterin lagu Indo favorit kamu sampai jam 1 siang nanti. By the way, selamat siang yang ses. Apa kabar hari ini? Semoga masih pada semangat dan gak ngantuk ya, buat ngejalani siangmu yang cukup panjang hari ini. Dan update sedikit cuaca di siang hari ini, panas banget yang ses ya. Dari tadi aku berangkat ke kantor tuh udah cuacanya waduh nusuk banget panasnya ya, walaupun pakai lengan panjang terus tertutup semua nih badan, tetap aja tembus panasnya sampai ke kulit ya. Dan yep, gak apa-apa yang ses, walaupun panas kita ademin hari ini dengan playlist jamnya yang ses ya. Aku bakal puterin rekomendasi playlist buat kamu di siang hari ini yang seru-seru. Dan mungkin kalau kamu ada rekomendasi seru lainnya, playlist seru lainnya, boleh banget yang ses rekomendasi aja ke Hans di WhatsApp 081-888-0948 atau di Instagram kita di @djfmsurabaya ya. Di situ aku sudah drop question box yang ada di Instastory, kamu tinggal ceki-ceki aja deh. Kalau udah nemu Instastory yang ada akunya dan ada question box di situ, tinggal kamu isi aja yang sos ya, dengan nama penyanyi dan juga lagu atau judul lagu yang pengen kamu masukin ke playlist hari ini dan diputerin sama Hans ya. Dan kalau bisa DM, DM aja yang sos ya, nanti biar bisa Hans bacain dan juga puterin hari ini. Dan mungkin kalau ada yang mau titip salam, titip pesan, boleh banget. Bisa by WhatsApp juga, bisa by Instagram juga ya. Pokoknya update-update aja sama Hans ya di siang hari ini. Dan selain itu juga kamu yang mungkin sekarang lagi ada di perjalanan ya, yang mungkin lagi ada di mobil dan mungkin radio atau sinyalnya di mobil macet-macet ya, tapi pengen tetap dengerin radio kita, boleh banget ya ses, kamu tinggal download aja radio digital kita yaitu On Ears yang available di App Store dan juga Play Store. Kamu tinggal cek di situ, kalau udah nemu aplikasinya yang warna kuning ya, tinggal download aja dan juga cari di situ yang ada logo DJ FM-nya. Nah, di situ tinggal play aja yang ses ya, dan kamu bisa dengerin DJ FM dimanapun kamu berada. Atau kalau kamu pengen sat-sat ya, tinggal streaming aja by website juga bisa banget. Tinggal search di www.djfm.co.id. Pokoknya gak ada alasan buat kamu gak dengerin DJ FM hari ini ya. Kenapa gitu? Karena ya DJ FM di jamnya yang ses ini jam-jam yang rawan banget ya, rawan ngantuk, rawan ya males, mager. Dan biasanya dibus dengan playlist yang keren-keren atau seru-seru sama Hans ya. Jadi buat kamu yang mungkin lagi gak ada semangat buat lanjutin kerja ya, karena mumpung sekarang jam siang, jam istirahat, jam makan siang, jadi sambil menyiapkan makan siangmu boleh banget sambil dengerin playlist hari ini ya. Stay tune terus karena nanti selain dari playlist aku juga bakalan update-update informasi soal musik atau mungkin soal Surabaya dan sekitarnya ya. Jadi stay tune terus barengan sama Han sampai jam 1 siang nanti. Pokoknya kita cekcokan di sini ya. Kita update-update di sini ya ses, pokoknya jangan kemana-mana ya, ditunggu aja. Dan buat sekarang sambil sambil nungguin kamu drop rekomendasi playlist di siang hari ini, aku puterin dulu lagu yang cukup bikin kamu semangat ya. Ya gak tahu, tapi ini lagunya cukup bikin aku semangat ya, karena di siang hari ini cukup banyak Hans menerima curhatan galau-galau ya. Udah dari pagi tadi ya masuk WhatsApp pribadi aku nih, ada yang galau katanya digantung sama orang, ditinggalin, ada yang asing sama seseorang ya. Ya banyak banget hari ini, entah kenapa ada 1 sampai 3 orang yang curhat galau ke aku ya. Dan mungkin sebagai pengobat ya, ya mungkin kalau kamu lagi galau atau gak galau, aku puterin lagu Perunggu buat kamu hari ini yang ses ya. Tinggal enjoy aja.

0: DJ FM.
1: Make some noise!
0: DLL Mediasas Radio.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh, kok teh siapa?
4: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, ticus. Huh?

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan tijus.
5: Dari Insul. New Really.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

lagu yang cukup berat banget buat kamu yang lagi LDR ya. Yang sekarang di lagu Simbol ini ceritanya tentang jatuh cinta ya, tentang komitmen dan tentang dua orang yang tetap saling percaya nih walaupun dipisahin sama jarak ya. Kayak sejauh apapun perginya, tetap ada janji buat balik dan ketemu lagi. That's why judulnya Simpul yang seselagu dari Fadila Intan dan juga Denny Sufian ya. Mereka lagi collab dengan lagu ini ya. Jadi kalau kamu dengar lagu ini, vibes-nya lagunya juga hangat banget ya, romantis tapi tetap calming gitu ya. Jadi ingat ketika waktu itu Han sempat langsung datang ke acara launching di lagu Intimate ini ya, di Intimate konsernya Fadila Intan yang diadakan di Balai Pemuda Surabaya. Dan sumpah ya, enak banget, seru banget yang subscribe Intimate konsernya tuh dapat banget ya. Penontonnya juga hanyut sama lagu-lagunya, salah satunya nih lagu terbaru dari Fadila Intan dan Denny Sufian ini ya. Lagu yang judulnya Simpul. Jadi pas denger lagu ini tuh kita auto keinget gitu suasana waktu itu gitu ya. Semoga next time bisa nonton konsernya lagi ya. Amin. Dan sebelum itu, aku mau bacain dulu yang sudah gabungan di siang hari ini ya, karena udah banyak banget notif masuk dari tadi jam 11 aku buka siaran hari ini. Muncul beberapa notifikasi yang sudah drop rekomendasi lagunya di siang hari ini ya. Ada di WhatsApp dan juga Instagram yang sos, tapi aku bacain dulu yang dari WhatsApp ya, karena udah numpuk nih. Jadi satu per satu dulu aku tuntaskan ya, aku bacain dulu. Yang paling gercep di siang hari ini ada dari Mas Ferdi. Halo Mas Ferdi, selamat siang. Long time no see banget nih sama Mas Ferdi ya. Beberapa minggu ini atau hari ya, aku gak lihat Mas Ferdi di gabungan di jamnya yang ses. Jadi welcome back Mas Ferdi ya. Mungkin kamu lagi ada kesibukan jadi baru bisa gabungan lagi nih. Jadi enjoy Mas Ferdi di siang hari ini dengan aku puterin lagu yang sudah kamu rekomendasiin ya. Ada lagu dari Juicy Luisi, Insya Allah. Makasih Han, sehat selalu ya. Siap, sama-sama Mas Ferdi, ditunggu ya. Sehat selalu juga buat Mas Ferdi di sana. Baik-baik ya Mas Ferdi ya. Jangan lupa makan siang Mas Ferdi. Lanjut ada juga dari Kak Reza. Halo Kak Reza, selamat siang. Katanya apakah bisa request? Bisa dong. Request lagu apapun asalkan Indo ya, aku turutin deh ya buat kamu yang mungkin lagi galau nih sekarang ya Mas Reza. Katanya pengen dengerin lagu Bergama sampai selamanya Kak gitu. Lagi galau katanya Mas Reza, lagi galau sama HTS-annya. Waduh, HTS-an kok digalauin. Ya gimana ya. Baru kali ini musimnya galauin HTS ya. Karena temanku juga gitu, HTS-an tapi digalauin gitu, ditangisin gitu ya. Mau berkomentar tapi juga gimana gitu ya. Tapi gak apa-apa lah ya buat kamu Mas Reza, ditunggu aja aku puterin buat kamu ya. Nanti Bergema sampai selamanya, siapa tahu dengan kamu dengerin lagu itu galau kamu jadi lebih mendingan lah ya. Jadi tunggu aja Mas Reza sampai jam 1 siang nanti. Dan lanjut ada juga dari Kak Asri. Halo selamat siang Kak Asri. Hari ini Kak Asri pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Haha. Siap, ditunggu Kak Asri. Aku masukin ke playlist ya setelah ini. Jadi aman aja buat kamu, ditunggu sampai jam 1 siang nanti. Ada juga dari Kak Carmelita nih yang sudah gabungan di siang hari ini dan pengen dengerin lagunya Fajar Nur yang judulnya Sembuh Tanpaku. Siap Kak Carmelita, ditunggu ya. Setelah ini juga Hans amanin buat kamu. Dan jangan kemana-mana sampai jam 1 siang nanti. Next ada dari Mas Ali Gozali dari Pasuruan yang gak pernah ketinggalan gabungan di siang hari ini ya. Hari ini Mas Ali pengen dengerin lagunya Rizky Febian yang judulnya Makna Cinta. Tolong diputerin ya. Siap Mas Ali, ditunggu. Setelah ini aku ceki-ceki dulu ya lagunya. Nanti kalau ada aku masukin di playlist buat kamu. Jadi ditunggu sampai jam 1 siang nanti. Ada juga dari Kak Tasya. Hari ini Kak Tasya mau dengerin lagunya Haha Sabrina Leonor yang tadi sama dengan Kak Asri ya, rekomendasi lagunya di siang hari ini. Oke, satu lagu dari Sabrina Leonor Haha buat kamu Kak Asri dan juga Kak Tasya. Nanti aku puterin sampai jam 1 siang nanti, ditunggu aja ya. Urut sesuai urutan hari ini. Ada juga dari Mas
Reno. Halo Mas Reno, selamat siang. Katanya Mas Reno pengen request lagunya Adrian Khalif yang terbaru dong, aku lupa judulnya apa. Ini kalau gak salah ya, judulnya Berantem Lagi Balikan Lagi ya. Nanti aku ceki-ceki dulu ya Mas Reno, karena baru rilis banget ya, mungkin belum masuk ke DJ FM atau mungkin udah ada. Nanti aku ceki-ceki, nanti kalau udah ada aku bakal puterin buat kamu, dan aku kabarin kalau nggak ada ya. Nanti kamu bisa change playlist di siang hari ini. Ada juga dari Kak Lina dari Prapen Indah. Halo Kak Lina, selamat siang. Hari ini Kak Lina mau request nih lagunya Ivan Seventeen yang terbaru dong. Judulnya lupa juga nih, sama kayak Mas Reno ya. Dan salam sehat buat diriku sendiri ya. Sehat-sehat terus ya buat Kak Lina ya. Semoga kamu tetap semangat terus. Jangan lupa makan, jangan lupa mandi juga ya. Karena mandi itu kunci sehat ya, yang jadi harus tetap mandi gitu ya. Dan jangan lupa buat tetap semangat terus Kak Lina, apapun yang kamu laluin hari ini, semoga semuanya berjalan lancar lah. Amin. Hari ini Kak Lina mau request lagunya Ivan Seventeen, tapi judulnya lupa nih. Aku ceki-ceki tadi ya, lagunya tuh judulnya Jangan Paksa Rindu ya. Buat kamu Kak Lina, ditunggu ya. Nanti sampai jam 1 siang nanti aku bakalan masukin ke playlist, dan aku puterin urut sesuai urutan hari ini. Jadi jangan kemana-mana. Dan lanjut yang terus, masih ada lagi, masih banyak nih, aku perlu bacain ya. Ada juga dari Kak Ayu. Halo selamat siang Kak Ayu. Hari ini Kak Ayu mau rekomendasiin kamu semua yang terus lagu dari Gea Indrawari yang Seribu Kali ya Kak. Makasih ya, siap, sama-sama Kak Ayu. Ditunggu aja, aku bakal masukin ke playlist buat kamu Kak Ayu, jadi jangan kemana-mana ya. Dan oh, ini katanya Mas Ferdi tuh kalau seminggu gak ikutan lagi KO. Aduh, ini emang lagi musim-musimnya ini ya, lagi sakit-sakit gitu ya. Jadi buat kamu yang mungkin yang sus lagi gak enak badan, tetap dijaga ya kondisinya, makannya atau mungkin kesehatannya. Jangan sering begadang, jangan sering stres ya. Kalau stres dengerin aja DJ FM ya, karena rekomendasi playlist-playlist dari DJ FM tuh gak bikin kamu stres gitu ya. Dan mungkin kalau kamu lagi ada pusing sama kerjaan, ya istirahat aja dulu ya. Karena ya gimana pun kita harus menjaga diri kita sendiri yang sesia dari segala penyakit yang masuk nanti ya. Dan buat Mas Edri, sehat-sehat ya, semoga kamu tetap semangat terus ya walaupun habis KO ya. Dan lanjut yang sus, aku mau bacain juga dari Kak Zulia nih, yang katanya izin Kak mau dengerin lagunya Remuk Anggi. Kira-kira diputar jam berapa Kak? Nanti aku ceki-ceki dulu ya, sesuai urutan mungkin. Buat kamu Kak Zulia, aku puterin di jam berapa ya? Jam 12 selebih 10 lah. Nanti aku kabarin buat kamu ya Kak Zulia, ditunggu aja. Karena ini rekomendasi lagunya, atau karena sudah banyak banget, jadi urut sesuai dengan gabungannya ya. Jadi ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti, sampai lagu kamu terputar. Ada juga nih yang sudah bergabung lagi ya, barusan masuk dari Kak Fabian. Halo Kak Fabian, nih tumben banget nih Kak Fabian gabungannya agak telat dari yang lain ya. Mungkin lagi sibuk nih Kak Fabian. Hari ini Kak Fabian pengen dengerin lagunya Sheila on Seven yang baru, yang ada duta vokalis lagi nge-rap katanya. Siap Kak Fabian, ditunggu ya. Nanti habis ini aku ceki-ceki lagu terbaru dari Sheila on Seven buat kamu, ditunggu aja yang sus. Dan masih bisa update requestan sampai jam 1 siang nanti. Tinggal update-update aja kalau mungkin ada yang baru bergabung di jamnya yang sus ya. Rekomendasiin Hans lagu-lagu yang seru buat nyemangatin di siang hari ini, yang lagi ngantuk, yang lagi males dan pengen semangat balik kerja lagi ya. Rekomendasiin lagu-lagu seru di WhatsApp 081-888-0948 atau di Instagram kita @djfmsurabaya. Ceki-ceki di Instastory, di situ aku sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga lagu atau judul lagunya. Oke, Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti. Dan buat sekarang, aku puterin yang sudah direkomendasiin sama yang gercep gabungan tadi. Ada dari Mas Ferdi dengan Juicy Lucy, Insya Allah.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: DJ FM, DJ FM, DJ
1: FM. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja yang stars. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

Entah kenapa ya, Yesus kalau denger lagu-lagu zaman dulu gitu ya, tahun 2010-an gitu ya, suka bikin throwback ke masa-masa dulu gak sih? Kayak tiba-tiba keinget seseorang atau malah keinget satu fase hidup yang sekarang udah lewat gitu aja ya. Kalau kayak dengerin lagu Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi ini ya, pernah gak kamu ngerasa gitu Yesus? Cuma gara-gara satu lagu gitu langsung kebuka semua memorinya, kenangannya gitu. Kayak misalnya pas bagian ref lagu ini muncul nih, langsung keinget dulu pernah nembak doi pakai bunga di taman sekolah gitu. Dan atau mungkin malah jadi keinget momen goncengan naik motor ya sama dia sore-sore pulang sekolah gitu ya, sambil denger lagu ini di jalan. Duh, vibes-nya tuh remajanya tuh dapat banget gitu ya. Dan ternyata nih ya, yang sos, by the way, FYI aja nih, musik yang kita denger waktu remaja tuh sebenarnya bukan cuma jadi hiburan aja loh. Asal kamu tahu yang sos, menurut penelitian dari American Psychological Association ini ya, dan berbagai studi dari neuroscience ya, musik yang sering kita denger di usia sekitar 13 sampai 17 tahun ternyata tuh punya pengaruh besar dalam pembentukan identitas diri. Kayak salah satunya lagu yang lagi kamu dengerin sekarang nih, Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi. Ini kan lagu tahun 2015-an ya, itu zaman-zaman yang mungkin kamu yang masih di bangku SMP dan umurnya masih ya belasan lah ya. Dan itu karena di masa itu tuh otak lagi aktif-aktifnya tuh yang menyimpan emosi ya, pengalaman pertama sampai kenangan yang terasa paling intens gitu. Fenomena ini dikenal dengan istilah reminiscence bump, yaitu kondisi ketika manusia cenderung lebih mudah mengingat masa remaja dan awal dewasa dibanding fase hidup lainnya. Makanya gak heran sebenarnya kalau lagu-lagu dari masa sekolah tuh sering banget terasa kayak deket dengan kita, dan meskipun udah bertahun-tahun gitu ya, kita masih keinget momen-momen dimana ketika lagu ini booming di masa itu gitu loh. Jadi kayak ya sedikit throwback atau flashback gitu ya. Kadang cuma denger beberapa intro detiknya aja udah, wah ini dulu aku pernah kayak gini nih sama ini nih, atau mungkin aku pernah ada di momen ini nih pas lagi dengerin lagu ini. Nah kadang kayak gitu tuh langsung kebayang suasana di sekitarnya ya waktu itu ya, perjalanan pulang sekolah mungkin, atau mungkin suasana kelas dengan sahabat lama berkumpul bermain, bahkan mungkin keinget seseorang yang pernah spesial di masa itu. Dan uniknya bukan selalu karena lagunya yang paling bagus yang serius, tapi karena lagu itu terikat sama emosi ya, cerita dan momen tertentu dalam hidup kita. Itu juga jadi alasan kenapa banyak orang punya lagu masa remajanya ya masing-masing, yang rasanya tuh gak akan pernah tergantikan gitu. Karena tanpa sadar musik itu ikut jadi soundtrack perjalanan kita tumbuh, jatuh cinta ya, patah hati sampai mencari jati diri nih gitu yang serius. Jadi sekarang coba nih jujur.

0: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan di bantu oleh tim.
1: Eh, kamu nggak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
2: Nggak usah. Ntar daripada ribut atau malah nggak enak-nggak enakan. Udah nggak apa-apa, biarin aja.
1: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
2: Ah, nggak usah lah, nggak usah.
1: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
3: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya yang search. Tau gak sih?

got no strings. Doing this is stone age. I've had a day job I create. What comes out my mouth, that's a gold play. Masih di 94.4 di JFM Surabaya barengan sama Hans ya. Di jamnya yang terus tempat dimana puterin lagu Indo favorit kamu sampai jam 1 siang nanti. Dan lanjut yang terus, kalau tadi kan udah aku bacain yang drop rekomendasi playlistnya di siang hari ini dari WhatsApp ya. Sekarang aku mau geser ke Instagram yang terus karena udah banyak banget yang ngisi question boxnya ya. Jadi aku bacain satu persatu dulu. Dan sebelum itu aku bacain yang dari DM nih. Masuk dari Mas Kevin Graham dari Cianjur ya. Halo Mas Kevin, hari ini Mas Kevin mau request lagunya Rizwan Fadilah featuring Mahalini yang Seketika. Oh, ini lagu terbaru ya dari Rizwan dan juga Mahalini. Oke Mas Kevin, nanti aku puterin buat kamu lagu terbaru dengan judul Seketika ini ya. Jadi jangan kemana-mana buat Mas Kevin, ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti. Dan lanjut yang aku mau bacain yang sudah drop di question box ya, karena lumayan banyak banget ya. Jadi aku bacain satu persatu dari bawah ya, seperti biasa. Hari ini yang paling gercep ada dari Kak Sarah. Sarah Rizkia 344. Halo Kak Sarah, hari ini Kak Sarah mau request lagu Di Ujung Minggu dari Mesa Hirakan. Semangat siarannya, thank you buat Kak Sarah. Semangat juga menjalani aktivitasnya di siang hari ini ya. Semoga apapun aktivitas kamu berjalan lancar, amin. Ada juga dari kasals.fm yang siang ini mau request lagunya Salma Salsabil yang terbaru judulnya Hacu. Siap buat kamu kasals.fm, setelah ini aku masukin ke playlist ya. Lagu terbaru dari Salma Salsabil. Ada juga dari Kak Wirwan FM yang pengen rekomendasiin kamu semua yang ses di siang hari ini, lagu dari Vanessa Z featuring Roni Parulian yang judulnya Takkan Terulang. Siap, ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti ya, bakal aku masukin ke playlist. Jadi ya, stay update, stay tune terus di DJ FM Surabaya. Ada juga dari Kak Zivelas Jawa yang hari ini mau dengerin lagunya Ziva Magnolia yang judulnya Kata-Kata. Baik, ditunggu ya, setelah ini aku masukin ke playlist buat kamu. Ada juga dari Kak Denggi Support ya, yang mau lagunya Anggi Carvalho yang judulnya Remuk. Oke, udah aku amanin tadi ya. Ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti. Ada juga dari Kak Zatia Vinovic yang pengen dengerin lagunya Liodra yang judulnya Pura-Pura. Dan ada juga dari Kak Zania yang mau dengerin lagunya Nabila Takiyah ya, yang judulnya Cegil, yang sesama Pencuri Malam dari Samuel Cipta. Waduh, ini dua orang ini lagi desas-desus banget nih Yansers ya. Lagi rame banget dibahas di X ya. Jadi mungkin yang kamu tahu tentang mereka di keep dulu kali ya, belum ada update info resmi dari mereka ya. Jadi buat Kak Sania, ditunggu aja rekomendasi lagunya di siang hari ini ya. Aku puterin dulu lagu dari Kak Reza yang katanya pengen dengerin lagu Bergema Sampai Selamanya karena lagi galau katanya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir. Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
4: Halo, gue Bilal Indrajaya.
5: Mulai dari yang ini.
6: Hai, aku Salma Salma.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

satu lagu rekomendasi dari kamu sudah terputar hari ini, Rizky Febian, Makna Cinta, yang tadi direkomendasiin sama Mas Ali Gozali dari Pasuruan ya. Thank you Mas Ali buat rekomendasi lagunya di siang hari ini. Dan Yansers, yang seperti aku bilang di awal ya, kalau hari ini Hans bawain info terupdate ya. Dan info terupdate kali ini datang dari dunia perfilman ya Yansers. Jadi film legendaris Children of Heaven akhirnya bakal hadir nih dalam versi adaptasi Indonesianya. Buat yang dulu sering nonton film ini di TV ya, pasti udah gak asing lah ya sama kisah dua kakak adik yang bernama Ali dan juga Zahra yang harus berbagi sepasang sepatu di tengah keterbatasan hidup. Waduh, itu tahun berapa ya aku nonton? Kayaknya masih kecil deh aku dulu tuh nonton film itu. Dan by the way, film asal Iran ini tuh pernah masuk ya di nominasi Oscar 1998 dan dikenal sebagai salah satu film keluarga yang paling menyentuh sepanjang masa. Emang sih Yansa, kalau aku lihat film ini tuh emang menyentuhnya tuh luar biasa banget. Dan di situ ada memori-memori yang benar-benar ngingatin kita di masa-masa di waktu itu gitu ya. Nah, versi Indonesianya resmi diperkenalkan lewat trailer dan poster perdana yang dirilis MD Entertainment ya. Film ini dibintangi sama Jared Ali sebagai Ali sendiri dan juga Humaira Zahra sebagai Zahra, dengan Hanung Bramantyo duduk di kursi sutradaranya ya. Dan menariknya, adaptasi ini bakal mengambil latar akhir tahun 1980-an ya di Pulau Jawa. Meski tetap mempertahankan inti cerita aslinya nih, versi Indonesianya akan menghadirkan nuansa budaya dan realitas sosial yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat di Indonesia. Ya, kalau yang Children of Heaven kan ya tau lah ya budaya dari Iran sendiri. Kalau yang versi Indonesia ini ya melekat sama budaya kita sendiri gitu. Jadi bukan cuma remake biasa ya Sos ini ya, tapi juga reinterpretasi yang dibuat lebih relate dengan kehidupan sehari-hari di sini di Indonesia. Ceritanya sendiri masih fokus pada perjuangan Ali dan juga Zahra yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit ya Yansers. Ketika sepatu Zahra hilang, mereka memilih menyembunyikan kejadian itu dari orang tua mereka yang sedang kesulitan finansial. Dari situ lahirlah cerita sederhana tapi penuh makna tentang keluarga, kejujuran, ketulusan, dan juga kasih sayang di tengah keterbatasan. Dan Hanung disebut ingin mengemas film ini nih dengan pendekatan emosional yang lebih hangat tanpa menghilangkan pesan utama dari versi OG-nya atau originalnya ya. Dan FYI, Children of Heaven di versi Indonesia ini dijadwalkan tayang di bioskop Yansos di bulan ini. Nah, catat nih tanggalnya ya, di 27 Mei 2026. Jadi gimana Yansos, kalian udah ada bayangan gak nih mau nonton sama siapa, mau sama keluarga atau mungkin sama pasangan ya? Dikosongin aja jadwalnya, dari itu bertepatan di momen Idul Adha. Jadi ya, kalau mungkin kamu lagi berkumpul sama keluarga, boleh kali ya di siangnya atau mungkin di sorenya gitu ya, setelah takbir gitu, boleh banget melipir ke bioskop buat nonton bareng-bareng sama keluarga film Children of Heaven ini versi Indonesia. Siapa tahu di situ kamu ada flashback atau throwback ke memori-memori masa dulu ketika kamu lagi menonton film itu. Itu yang informasi yang hari ini aku sampaikan buat kamu ya. Dan lanjut, aku puterin lagi lagu yang sudah kamu rekomendasiin di siang hari ini, lagu dari Sabrina Leonor yang judulnya Haha. Enjoy.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aquaviva setara 2 liter air diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
1: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma Aquaviva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini Aquaviva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong Aquaviva sebanyak-banyaknya ya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Lagu di ujung minggu dari Mesa Ira Playing yang menandakan akhir dari siaran kita hari ini. Yang Sers, thank you so much buat kamu yang masih nyepetin gabungan bareng Hans di jamnya Yang Sers ya. Dan makasih juga yang sudah drop rekomendasi playlistnya hari ini. Dan sorry banget buat yang dari tadi sudah menunggu playlistnya tapi belum sempat terputar, karena banyak banget rekomendasi atau playlist yang sudah kamu drop hari ini Yang Sers, jadi tidak bisa terputar satu persatu. Jadi so sorry banget ya. But it's okay, aman aja, besok masih bisa gabungan lagi ya di jamnya Yang Sers. Dari jam 11 sampai jam 1 siang, kamu tinggal bilang aja ke Hans besok ya, "Kak Hans, kemarin aku belum sempat terputar playlistnya, boleh dong diputarin lebih awal." Siap, laksanakan, aku bakal puterin awal buat kamu ya. Tinggal mention aja ke Hans kalau playlistnya hari ini belum sempat terputar. Dan anyways, selamat melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Buat yang mungkin lanjut kerja, semangat. Dan juga mungkin yang lanjut kembali ke kuliahnya ya, semangat juga. Pokoknya jangan kasih kendor semangatnya hari ini Yang Sers. Dan biar makin semangat terus hari-harinya, bisa banget tetap stay tune terus dengan dengerin playlist keren dari DJ FM Surabaya. Dan pastinya nanti pantengin terus, karena di sore hari ada DJ Kiki yang nemenin kamu di Sunset Vibe dari jam 3 sampai jam 6 sore, yang bakalan puterin lagu barat favorit kamu ya. Dan biar pengen cepet diputerin ya, tinggal keep antrian aja mulai dari sekarang. Tinggal drop aja rekomendasi lagu barat favorit kamu Yang Sers di WhatsApp 081-888-0948 atau di Instagram kita @djfmsurabaya ya. Ceki-ceki di situ karena ada beberapa info terupdate ya yang bisa kamu pantau terus Yang Sers. Dan mungkin yang kamu pengen dengerin di JFM dimanapun kamu berada ya, nggak perlu risau dan nggak perlu gelisah, tinggal download aja radio digital kita yaitu One Ears yang available di App Store dan juga Play Store. Atau yang mungkin pengen streaming sat-sat, tinggal di website kita aja www.djfm.co.id. And that's it Yang Sers, kita cukupin buat hari ini ya. Thank you so much. Hans pamir undur diri dulu. Jaga mood, jaga hati, jangan lupa makan, dan juga semangat terus menjalani hari-harinya. Kita ketemu lagi besok seperti biasa di jamnya Yang Sers. Dan sebelum aku tutup, aku bakal puterin lagu terbaru dari Salma Salsabil yang sudah kamu rekomendasi dari tadi di Instagram ya, dengan judul Hacu sebagai penutup hari ini. Enjoy Yang Sers.

0: Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Yelsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Yelsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo Youngsters, aku Vivi dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Miof, judulnya Hands Up. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong.
3: Hey youngsters, aku Fadli dari Cianjur. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Isyana feat India yang judulnya Hari Ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: sampai. Dengerin lagu-lagu Indonesia hit di DJ FM.
1: Hai semuanya, aku Tiara Andini.

0: Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo youngsters, aku Ayes dari UNESA. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Roni Parulian, judulnya Pesona Sederhana. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Sekarang ini tuh apa-apa serba AI. Dan jujur, perkembangan teknologi kayak gini tuh plus minus ya, youngsters. Kalau dipakainya secara positif, ya bakal baik. Kalau dipakainya buat hal-hal negatif, ya dampaknya pasti ngerugiin banyak orang. Nah, asal kamu tahu aja nih, youngsters. Soal AI yang bisa ngejiplak wajah dan suara ini, Denmark jadi negara Eropa pertama loh yang mau kasih hak cipta wajah dan suara ke penduduknya. Jadi, kalau ada video atau audio palsu pakai punya kamu tanpa izin, yang bersangkutan ini bisa langsung minta hapus atau minta kompensasi dari pemerintah. Ini sih solusi banget ya di tengah perkembangan AI, youngsters. Biar identitas kita gak disalahgunakan. DJ, puterin dong.
1: DJ FM, mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, yang The Weeknd feat Playboi Carti ya, Timeless. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Produser film Peaky Blinders, Steve Knight, juga bakal ngeproduserin film dokumenter Oasis yang bakal tayang di bioskop 11 September 2026. Film ini sendiri bakal menampilkan momen-momen behind the scene tour reuni Oasis Live 25, termasuk wawancara pertama setelah 25 tahun terakhir Gallagher Brothers. Setelah tayang di bioskop, film dokumenter Oasis ini juga bakal tayang di Disney Plus.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, sumpah lucu parah. Kok bisa sih ekspresinya pas gini?
1: Mulai kan, guyang, guyu, ketawa, ketiwi gak jelas. Kenapa sih kamu ini?
0: Aku habis bikin stiker WA nih, mukanya si Dibi. Kok bisa sih pas gini ekspresinya? aduh, parah.
1: Ini, mau kamu jadiin stiker? Terus, kamu mau kirim ke orang-orang gitu?
0: Iyalah.
1: gak bahaya apa, Ra?
0: Bahaya? Bahaya kenapa?
2: Ngomongin aku nih, bahaya tuh, bahaya banget. Apalagi kalau sampai wajah orang yang dipakai stiker itu nggak terima nih youngsters. Karena nih ya, pakai wajah orang lain tanpa izin buat dijadiin stiker WhatsApp itu sama aja kita ngelanggar privasi seseorang. Mulai sekarang kudu hati-hati ya, karena kalau pas kita kena batunya, bisa aja kita terancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Serem kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
4: DJ, puterin dong.
5: Hai youngsters, aku Fazar dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Nuh yang judulnya Teruntuk Mia. Puterin ya DJ FM, makasih.
4: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: dengan cara mungkin menyiram tanaman dengan air bekas cucian dan lain-lain. Dengan itu, yuk youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Mahal Ini, judulnya Untuk Yang Bersamanya. Dari aku Ani, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Ticus!
4: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Ticus.
6: Dari Winsport.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih.
7: Kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
10: New release on DJ Ambeyen.

0: di tahun 2000-an, rasanya masih banyak hewan kunang-kunang yang terbang dan memancarkan cahaya. Tapi kayaknya di tahun 2025 udah jarang banget ya kita lihat di sekitar rumah. Dan ternyata ini gak cuma terjadi di Surabaya atau Indonesia aja, ini juga terjadi di seluruh dunia. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian dari ilmuwan asal Belgia, kalau emang iya, populasi kunang-kunang udah mau punah. Penyebabnya karena hilangnya habitat mereka, penggunaan pestisida yang berlebihan, perubahan iklim, dan yang paling pengaruh besar karena adanya polusi cahaya. Dan kamu tahu gak sih youngsters, kalau kunang-kunang itu gak cuma hewan bercahaya aja, tapi juga jadi indikator kesehatan lingkungan loh.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai youngsters, aku Jackie dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari TXT yang judulnya Love Language. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway,
3: baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFMSurabaya. Jangan lupa follow ya.
5: DJ, puterin dong.
6: Hai, aku Rezul dari Sekolah Saim. DJ FM mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari N-Hypen featuring Florida and Paul Russell yang berjudul Confessions. Puterin ya, makasih DJ FM.
5: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Perunggu bikin tur dalam dinamika di tiga kota, yaitu Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung. Nah, biar para personil Perunggu lebih dekat lagi sama penonton secara koneksi dan juga emosional, di tour ini Perunggu punya himbauan, di mana penonton kalau bisa nggak sibuk sama gadgetnya sendiri buat nge-upload ke Instagram Story, biar setiap momen itu bisa tersampaikan secara personal tanpa distraksi. Bisa nggak ya kira-kira nih para penonton stop gadgetan dulu?
0: DJ Highlight by DJ FM. You really on DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, young sis?
3: Kakak Alia katanya punya pengalaman tentang yang namanya konsep self-love nih. Gimana, boleh diceritain gak ke Young Stars?
4: Kalau aku mungkin, kalau dari aku ya, sebenarnya self-love sendiri tuh lebih ke, aku mikirnya lebih ke

0: cuma ada di JFM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.
1: DJ, puterin dong lagunya Nadif Basmala, judulnya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dari aku, Fetty, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Harry Styles, judulnya American Girl. Dari aku, Jihan, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: streaming yuk. Gimana kakak?
1: Di www.djfm.co.id.
0: DJ, puterin dong.
2: Halo, aku Ella dari Surabaya. Mau dong diputerin lagunya Eilid yang Jelios. Terima kasih.
0: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aquaviva. Setara 2 liter air, diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
1: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma Aquaviva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini Aquaviva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong Aquaviva sebanyak-banyaknya ya.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir. You really?

0: putus atau mengakhiri hubungan itu emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Ayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?
1: DJ, puterin dong.
2: Halo kak, aku Raihan dari Surabaya. Mau dong diputerin lagu Danila dengan judul Ditinggal Begitu Saja.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ FM spesial ulang tahun Surabaya. Jagoane Surabaya. DJ, puterin dong.
1: Hai Youngsters, aku Sela dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Raisa yang judulnya It's Okay Not To Be Okay. Puterin ya di DJ FM, makasih.
0: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: FIFA World Cup resmi ngerilis deretan musisi yang bakal berpartisipasi di Piala Dunia 2026, yang dimana tuan rumah tahun ini ada di 3 negara, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Nah, untuk musisi yang jadi line up di Meksiko, 2 diantaranya adalah Tyler dan juga J Balvin. Sedangkan musisi yang akan perform di Kanada, 2 diantaranya adalah Alicia Cara dan juga Michael Bublé. Sedangkan untuk opening ceremony yang berpusat di Los Angeles, Amerika Serikat, 2 diantaranya adalah Katy Perry dan Lisa Blackpink. Gak cuma itu aja yang stars, nantinya FIFA bakal ngerilis deretan musisi lainnya. Secara Piala Dunia udah tinggal sebulan lagi kan ya.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Chatroom Radio Jatin. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Dalam ilmu komunikasi ada istilah mediatisasi politik. Intinya, saat kebijakan negara mulai dibungkus pakai gaya media sosial, misalnya lewat meme atau konten lucu, biar gampang viral. Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI kini resmi menggandeng Homeless Media sebagai mitra untuk merangkul Gen Z. Homeless Media sendiri adalah akun-akun publik, info viral, atau bahkan akun humor yang biasa kita scroll tiap hari di medsos. Terdengar inovatif? Betul. Tapi, awas, ada jebakannya. Sosiolog Bagus Irawan juga mengamini hal ini. Menurutnya, inovasi merangkul akun humor memang efektif. Tapi, gap antara narasi medsos yang serba indah dengan realitas objektif di masyarakat justru bisa memicu krisis kepercayaan.
2: Dengan menggandeng platform digital populer. Nah, ini adalah sesuatu yang wajar. Bisa jadi lebih efektif untuk menyebarkan informasi ya, terutama kebijakan, untuk segmen audiens yang mungkin tidak lagi mengakses media konvensional. Namun, jangan lupa di sisi yang lain ada resiko yang besar. Ini seakan-akan akan membuat gap yang jauh sekali ya, dengan narasi pemerintah, dengan realitas yang ada di lapangan. Kenapa? Karena platform-platform ini memiliki gaya komunikasi yang cenderung menghibur dengan visual yang menarik dan berpotensi mengemas informasi pemerintah jadi estetik tanpa menyentuh kritik yang ada di masyarakat. Jika ini terjadi, di mana masyarakat hanya terpapar pada narasi yang seragam dan mendukung pemerintah, ini lama-kelamaan akan menjadikan persepsi yang bias dan menjauhkan publik dari realitas yang objektif. Lama-kelamaan mengikis kepercayaan terhadap media itu sendiri dan juga pemerintah.
1: Dari kacamata literasi digital, praktik komunikasi tanpa label yang jelas bisa jatuh pada astroturfing, yakni opini yang seolah-olah murni suara rakyat, padahal titipan sponsor. Makanya, Bagus Irawan memberikan satu syarat mutlak, transparansi.
2: Audiensi digital atau netizen ini, terutama yang generasi muda, sangat menghargai transparansi. Menurut saya, dan mereka tidak masalah dengan konten berbayar atau kolaborasi, asalkan jujur dan tidak menyamarkan sebagai konten organik yang independen. Yang kedua, kolaborasi pemerintah untuk kampanye isu-isu spesifik yang benar-benar manfaat bagi masyarakat, seperti misalnya kampanye tentang gizi, literasi digital, kesehatan, dan lain sebagainya, tentu itu baik. Namun perlu dihindari punya kesan pencitraan atau pembelaan kebijakan yang kontroversi. Dan berikutnya, menurut pemerintah juga perlu melihat platform digital bukan hanya sebagai corong ya toh, tapi juga sebagai telinga. Jadi fungsinya nggak cuma memberitahu tapi juga menyerap informasi dari masyarakat umum dan membuka saluran seperti umpan balik ya. Artinya pemerintah juga nggak boleh alergi terhadap kritik ya.
1: Kesimpulannya, adaptasi komunikasi pemerintah di era digital memang wajib diapresiasi. Tapi ingat, tanpa transparansi, adaptasi bisa berubah jadi manipulasi.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio

0: puterin dong.
1: Hai Youngsters, aku Anggun dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Miley Cyrus yang judulnya End of the World. Puterin dari GFM, makasih.
0: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Tahu banget sih youngsters kalau sekarang ini perekonomian lagi susah dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja daripada capek cari kerja. Tapi kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental ya nggak apa-apa juga youngsters. Kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi menurut 2000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih youngsters, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, nama aku Haikuan. DJ minta puterin lagu dong yang sering banget aku repeat di playlist aku nih. Lagunya Bruno Mars, Youngest Idol. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM Yang Youngsters Radio.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kejutan datang dari Khalid yang bakal kolaborasi bareng Anyosop nih, Hellstars, dengan merilis single berjudul Something Special. Single ini rilis tanggal 22 Mei 2026, Hellstars, dan kabar ini diumumin sama agensi The Present Company lewat official media sosialnya. Tungguin aja ya single kolaborasi Khalid dan juga Anyosop ini di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Valentino dari Sinjong. DJ FM, mau dong puterin lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu Diet Pepsi dari Edison Ray. Puterin ya, makasih DJ FM.
0: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: your attention, please. Youngsters, this is a final call for Sunset Fight. Your favorite program will be airing soon. Please tune in immediately on 3, 2, 1.
1: Sunset Fight! 4.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. Hello, hello youngsters. Balik lagi ke teman barengan sama Kiki. Yuk, sini merapat sekarang juga. Biar kamu bisa seru-seruan di Sunset Vibe pastinya dari jam 3 sampai jam 6 sore nanti. Aku tungguin youngsters gabungan dari kamu pastinya seperti biasa aja. Kamu stay tune dengerin DJ FM Surabaya. Bisa lewat radio konvensional di frekuensi 94,8 FM. Bisa juga secara streaming di www.djfm.co.id ataupun lewat aplikasi On Ears yang sudah available di App Store dan juga Play Store.

You're still listening to 94.8 DJFM, The Ultimate Youngsters Radio. Kasih tahu Kiki dong, Youngsters, biar Sunset Playlist sore hari ini tuh juga makin perfect seperti lagu dari One Direction yang udah Kiki kasih buat kamu membuka keseruan kita sampai jam 6 sore nanti. Kamu boleh gabungan lewat DM Instagram @DJFMSurabaya ataupun chat ke nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Pastinya kamu boleh kasih rekomendasi lagu-lagu barat only ya, yang tersia. Dan aku tungguin, pokoknya aku bakal puterin satu persatu sambil bacain gabungan dari kamu. Biar kamu gak ketinggalan keseruannya, jangan lupa di follow juga sosial media kita, ya kan? Biar kamu tahu nih, kalau kali ini di satu hari yang sebenarnya biasanya tuh kalau hari Rabu banyak yang suka sambat, Youngsters ya. Katanya hari sibuk-sibuknya nih pertengahan minggu, tapi justru enggak nih kayaknya ya. Per hari ini justru kamu tuh semangat, karena semangat untuk segera selesai mau libur. Mau menikmati hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, alias super long weekend. Selamat datang di bulan Mei, yang start satu bulan yang katanya ya benar-benar definisi bulan work life balance. Ya bulan ini gitu. Karena kalau kita hitung-hitung, ternyata di bulan ini kita kerja selama 16 hari dan liburnya 15 hari. Mantep banget gak tuh, Youngsters ya. Jadi benar-benar kamu bisa merasakan kehidupan yang iya kerja tetap gitu, produktif, tapi di lain sisi kamu banyak istirahatnya, banyak menghabiskan waktu dengan orang-orang tercinta, terkasih, tersayang, atau bahkan sekedar waktu untuk diri kamu sendiri. Nah, rencananya kamu mau kemana? Mau bertemu siapa? Berbuat apa? Kasih tahu juga ya, karena aku pengen dengar yang search rencana ataupun cerita dari kamu yang hari ini pas banget kayaknya hari terakhir masuk kerja di minggu ini. Wih, kerjanya cuma 3 hari ini dilihat-lihat nih. Bisa dibilang kalau memang iya kamu salah satu daripada orang-orang yang bekerja hanya 3 hari di minggu ini, kamu tuh orang-orang yang lucky tau. Seperti lagu dari Jason Mraz dan kalau bisa lihat yang satu ini, aku puterin buat nemenin sore harinya kamu nih.

0: 104.8 DJ FM.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Gak usah bingung buat dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
4: Download aja aplikasi On Ears. Ada di

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol, tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini, cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

Karena yang namanya bahagia tuh sebenarnya sederhana aja kok ya, Stars. Sesimpel kamu mendapat kabar kalau ternyata orang yang dulu pernah bahagia sama kamu itu sekarang udah bahagia. Ya. Yeah. Ada memang momen-momen nyeseknya ya, ya tersiapa lagi kalau dia tuh ternyata mendapatkan pengganti kamu dalam waktu yang dekat ini, dalam waktu yang singkat. Tapi gimana jadinya kalau orang yang pernah dekat, pernah jadi pasangan kamu bahkan, itu sekarang udah kelihatan happy, udah mulai pelan-pelan menata hidupnya lagi. Meskipun kayaknya sempat lama menghilang gitu ya, yang seterusnya, tapi akhirnya ketangkep sama kamera paparazzi nih, Shawn Mendes nih, lagi di bandara. Kayaknya mereka tuh habis LDR-an gitu, habis pulang dari Brazil gitu deh ya, Stars. Lucu banget. Ada sama salah satu sosok perempuan, nanti ya aku spill lebih lanjut ya, Stars ya. Tapi karena momennya lagi gibahin Shawn Mendes nih, aku jadi kepikiran pengen deh gibahin Shawn Mendes lewat lagu-lagunya Sabrina Carpenter.

Sabrina Carpenter adalah nama yang bisa dibilang cukup lekat sama si Shawn Mendes. Iya, mungkin kamu kenal pasangan fenomenal Camila Cabello, Esters ya. Sampai punya lagu duet loh. Bukan cuma satu ya, Esters ya, tapi ada beberapa. Nah, dengan kefenomenalan kapal antara Shawn Mendes dan Camila ini,

dari breaknya hubungan mereka berdua. Dan kamu baru aja dengerin lagu Weather yang masuk di list listening party yang stars ya. Yang katanya kalau menurut para fans, lagu yang satu ini tuh ada hubungannya dengan Shawn Mendes gitu. Atau salah satu lagu yang dipercaya sama fans memang ditujukan atau dibuat untuk si Shawn Mendes ini. Tapi selain ada Feather Youngsters, ada juga The Iconic Days. Yang emang sampai ditampilkan di beberapa momen yang emang bikin gempar, sampai ada music videonya yang seterusnya. Sulit sih menolak teori-teori fans kalau lagu yang satu ini memang bukan ngomongin hubungan cinta segitiga antara Shawn Mendes, Camila Cabello dan juga Sabrina Carpenter. Iya enggak? Oh iya, ternyata hubungan kita yang singkat kemarin itu hanya untuk mengisi kesepianmu balik lagi sama mantan kamu itu. Well, kalau katanya si Sabrina ya, Youngsters ya, you just have to taste me when you're kissing him. Aduh, ada rasa-rasa akunya di sana gitu kan. Nah, tapi selain itu fans percaya banget satu lagu yang masih dari album yang sama yang stars, yaitu album Short and Sweet

adalah lagu si Sabrina nyindir-nyindir. Oh, bisa gitu. Bisa ya HP kamu mati, tapi ternyata mobil kamu kelihatan lagi ada di sini nih, di daerah ini nih, tempatnya mantan kamu tinggal nih. Kayaknya terlalu janggal gak sih untuk dibilang coincidence yang start. Coincidence. Sering nih yang kayak gini-gini nih, yang dicerigain. Ah, bisa aja HP-nya tiba-tiba mati. Bisa aja sinyal tuh tiba-tiba hilang. Susah ya, gak ngabarin. Ya, padahal mah itu karena bukan kamu orangnya. Atau mungkin lagu yang bestseller ini yang terus kalau ngomongin teorinya lucu banget lagi. Kenapa ya tiba-tiba ada satu lagu di album yang sama juga, masih ya, masih di album Short and Sweet dari Sabrina Carpenter, Sharpest Tool, di mana lagu ini tuh ngomongin soal lucu lagi. Kamu nih bisa ditemukan atau ketahuan suka lagi, atau ada orang yang ngirimin aku nih info foto kamu tuh lagi jalan sama mantan kamu. Nah lo gimana Insters? Dan yang lucunya lagi di lagu ini tuh ada sindiran-sindiran sarkasme-sarkasme yang ngomongin kalau ya boys will be boys lah nih. Cocok ya yang start ya, kalau kamu pernah ngerasain ada di posisinya Sabrina Carpenter yang ternyata hanya dibutuhkan untuk menemani malam-malam yang sepi itu. Wajib hukumnya Sharpest Tool ada di vote kamu. Jadi buruan kamu vote lewat Instagram story yang Kiki share di akun @JFM Surabaya, atau kabarin lewat WhatsApp juga boleh banget di 081-888-0948. Tapi sekarang nih yang stres ya, aku ajakin kamu ketemuan sama gabungan dari Bang Syaiful, coming from Honey Youngsters with You Always Be My Day One.

Oke, youngsters, masih barengan sama Kiki nih. Aku bacain dulu ya gabungan-gabungan dari kamu. Yang kayaknya udah gak sabar banget nih. Ada kayak kakak Fabian nih. Tadi abis mandi katanya, gara-gara berkeringat saking panasnya Surabaya. Masa sih hari ini masih sepanas itu kah? Karena kalau dari tadi aku rasa-rasain ya gak sepanas beberapa hari kebelakang sih ya. Apalagi makin sore makin ya kerasa tipis-tipis aja mataharinya. Ya enak deh kalau udah mandi di jam-jam segini ya kakak Fabian ya. Berarti udah siap nih. Stay tune dengerin DJ FM Surabaya, khususnya di Sunset Vibes nih, youngsters, yang bakal puterin lagu-lagu barat favoritnya kamu. Mumpung juga sore hari ini kakak Fabian lagi rekomendasiin lagunya One Republic ya, yang Love Runs Out. Aku coba carikan dan habis ini amankan langsung aja di playlist. Menyapa juga ada Mas Ali Gozali nih ya, stars. Kalau Mas Ali Gozali lagi ada di Pasuruan kebetulan, bikin diputerin lagunya Ed Sheeran yang Sing. Woi, boleh, karena kamu adalah tim gercep ya hari ini ya. Jadi aku langsung puterin sekarang juga buat

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
5: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 94,8 JFM, Yasta's Radio.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
2: Ih, senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Baik.
3: Terima
2: ya.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini.
2: Wah.
3: Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
2: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
2: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih.
2: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha ngebuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
2: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Baru aja aku puterin satu lagu dari One Republic dan juga Bob Marley yang Stars ya, Is This Love yang jadi rekomendasinya Mas Bimo nih yang Stars. Mumpung aku lagi menemani Mas Bimo bekerja di daerah Purwodadi. Wah, tumen ya. Jalan-jalannya ke daerah Purwodadi sana sempat aku kira, waduh, liburan comes earlier kah? Main-main ke kebun raya kah ini hari ini? Tapi ternyata enggak, ini mah kerja, Fav, katanya. Oh, baik. Semangat ya kalau begitu ya, Mas Bimo. Semoga besok nih, kan tanggal merah, ya kan? Dilanjut sampai weekend, itu kamu bisa beneran jalan-jalan. Bukan jalan-jalan, salah. Bukan bekerja berkedok jalan-jalan, ya kan? Pokoknya sekali-kali ambil libur, ambil cuti gitu loh Mas Bimo. Mas Bimo, capek deh aku lihat kamu muter aja kayaknya mengukur jalan loh orang yang satu ini. Menyapa juga ada dari Mas Randy. Halo Mas Randy, apa kabar? Sampai ditanyain dengan siapa? Ih, dengan Kiki kok ini. Jangan bohong, masa openingnya beda. Lah, beda gimana? Ya suaranya aja ya yang hari ini agak serak-serak ya. Aduh, maaf deh, tapi ini tetap Kiki kok. Mas Randy, mau rekomendasiin lagu apa? Aku tunggu ini. Sambil menyapa juga dari Kakak Shanoy. Aduh, Kakak Shanoy. Katanya ya, sore hari ini Kakak Shanoy itu pingin diputerin lagunya Medicine Beer, tapi yang Dead judulnya. Tapi kalau gak ada lagunya Olivia Rodrigo aja yang Good For You loh. Yang mana nih jadinya Kakak Shanoy ini? Aku cariin, harusnya sih ya ada kok lagu-lagunya Medicine Beer tuh. Tapi bentar, aku coba search dulu abis ini ada gak ya di playlist. Katanya Kakak Shanoy ini ada pesan buat kamu youngsters yang lagi dengerin, terutama kalau kamu adalah warga Surabaya atau warga yang merantau ke Surabaya gitu katanya. Makin butuh ya, ini udah masuk musim kemarau. Jadi yang biasanya panas normal sekarang makin puanas. Jadi sehat-sehat. Terima kasih ya untuk Kakak Shanoy ya pesannya. Betah dong, karena apa ya, meskipun panasnya yang gak masuk akal, meskipun bisa dibilang matahari Surabaya tuh ampun gitu kan, bikin kita nyebut aja tiap harinya, tapi Surabaya tuh selalu punya special space di hati. Ya gak sih Youngsters, dengan segala kemudahan yang ditawarkan, dengan segala makanan-makanan yang udah banyak, beragam, variatif, rasanya tuh medok in a good way gitu loh. Terus juga ditambah lagi dengan murahnya. Apa ya, Surabaya itu termasuk kota yang besar, tapi somehow biaya hidupnya masih masuk akal aja gitu. Jadi harusnya betah ya. Apalagi kalau kamu ada di daerah-daerah Surabaya yang seterusnya, kamu juga masih bisa, masih lancar dapat sinyalnya dengerin di JFM. Weh, tambah makin mantap tuh. Bisa lewat radio konvensional kan, keliling Surabaya di frekuensi 94,8 FM. Dengerin lagu-lagunya, dengerin program-program bersama penyiar-penyiar yang bakal menemani hari-harimu, yang mungkin seringkali merasa sepi gitu. Tenang, kita mah selalu ada buat kamu. Gak ada tanggal merah buat kita. Setiap hari adalah setiap waktu untuk kita menjadi badut gitu ya, menghibur kamu youngsters. Dan juga sore hari ini sudah bergabung Kakak Kevin dari Cianjur lewat DM tadi, mau diputerin lagunya Alan Walker, Sing Me To Sleep. Waduh. Iya. Aku puterin ya habis ini ya, tapi jangan tidur beneran ya. Masih panjang waktu kita, masih ada banyak kesempatan untuk seru-seruan, ngobrol-ngobrol sini barengan sama Kiki yuk.
Dan juga tadi sempat ditanyakan sama kakak Kevin Graham, untuk sore hari ini listening party-nya dari siapa nih? Kebetulan dari Sabrina Carpenter nih kakak Kevin. Ada 4 lagu, nanti aku bakal spill lagi. But for now kamu bisa ceki-ceki lewat Instagram aja di @djfmsurabaya. Di situ ada 4 lagu dari Sabrina Carpenter yang mostly atau ya bisa dibilang menurut fan teori adalah lagu-lagu yang dibuat sama Sabrina dan ditujukan untuk Shawn Mendes ya stars. Karena emang bertepatan juga hari ini aku mau ngomongin Shawn Mendes yang udah ada cewek baru. Seru nih, seru. Agak gosip ya, gak apa-apa ya. Tapi sebelum itu youngsters, biar puas, biar satisfied, aku sambil menyapa Mas Ferdi yang katanya tadi ya, pas aku opening, aduh suaramu seksi sekali. Masa sih Mas Ferdi? Ya biar sekali-kali gitu, biar pernah ya kan. Masa dibilangnya ceriwis mulu, masa dibilangnya cekil mulu ya kan, dengan suaraku yang nyap-nyap dan cempreng tapi selalu kamu rindukan itu. Sekali-kali lah biar dibilang suaranya seksi ya kan. Sambil puterin lagunya Calvin Harris barengan sama Jay-Z nih, Satisfy Answers. Yes, this one song is coming right to your playlist.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di The Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film trailer bioskop, tapi ada juga di OTT Netflix, tentang hilangnya mayat perempuan yang stars Dendam Malam Kelam. Film yang udah dirilis sejak 28 Mei 2025 di bioskop, garapan Daniel Rifki, yang diadaptasi dari film Spanyol tahun 2012 berjudul The Body, karya Oriol Paulo ini nampilin Arya Saloka, Bron Palaray, Davina Karamoy, dan Marisa Anita. Original soundtracknya berjudul sama, Dendam Malam Kelam ya Stars, yang ditulis dan dinyanyiin sama Ghea Indrawari.

Udah pernah denger lagunya? Lirik yang tertulis di lagu ini itu dari POV orang yang tersakiti, yang stars, yang menyimpan dendam untuk dibalaskan. Agak sedikit serem ya. Tapi ini tertuang di bagian liriknya yang ini. Atas nama jiwa yang lelah hancur, ku akan kembali tuk membalasmu. Biar kau tahu rasanya tersiksa. Kini giliranmu menderita.

0: kamu udah ikutan tren baru di TikTok belum? Yang Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih.

Lagunya yang Why ini yang baru aja kamu dengerin di Sunset Playlist yang Stars Coming From Shawn Mendes. Emang banyak diteorikan atau diduga-duga kayaknya ada hubungannya deh sama past relationship-nya Shawn Mendes himself. Tapi emang bingung ya kalau ngomongin soal hubungannya Shawn Mendes, Camila maupun Sabrina Carpenter ya Stars. Banyak rumornya. Masa dibilang berantem, masa dibilang berebut. Udahlah, wah complicated banget. Sampai kayaknya dari mereka bertiga ini banyaklah lagu-lagunya yang dispekulasikan ditujukan satu dengan yang lainnya. Emang gitu ya mereka tuh musisi youngsters. Jadinya kalau patah hati, kalau kesel sama orang, tinggallah bikin lagu jadi karya disukain, dibikin teori sama fansnya mereka yang dapat duitnya ya kan. Apa itu sakit hati? Udah nanti dulu deh, kita bikin lagu dulu gitu. Kalau katanya mereka youngsters. Ya sore hari ini aku juga lagi gibahin Shawn Mendes nih, yang ketahuan kepergok sama paparazzi di bandara ketemuan sama satu nama. Bukan Camila, bukan Sabrina Carpenter youngsters, tapi Bruna Marquezina. Kalau kamu juga gak asing ya sama nama yang satu ini, well sebenarnya udah dari akhir tahun 2025 nama Bruna ini tersebut-sebut menjadi cewek yang katanya tuh lagi dekat sama Shawn Mendes, tapi kayak gak pernah terkonfirmasi gitu loh youngsters. Bahkan ada fans juga yang berteori kalau Bruna ini ketemuan sama Shawn Mendes udah lama banget dari tahun 2017 ketika Shawn Mendes emang lagi tour untuk albumnya di daerah Brazil sana. Jadi Bruna Marquezina ini adalah seorang aktris tapi juga model gitu deh youngsters, yang memang asalnya dari Brazil. Dan kemarin itu Shawn Mendes kedapetan lagi ada di bandara ketemuan sama Bruna dan juga berpeluk-peluk mesra gitu youngsters, olah-olah adalah sepasang kekasih yang saling merepas rindu aja gitu. Nah dari sini, masa iya sih belum cukup untuk mengkonfirmasi kalau mereka ini emang ada sesuatu gitu loh youngsters. Emang boleh kalau cuma temen doang sampai jemput-jemput ke bandara, sampai peluk-peluk, terus kayak seolah-olah ah aku kangen banget lagi sama kamu. Ya mungkin boleh sih. Kalau kita positive thinking ya kayak boleh juga sih sebenarnya. Cuma kan agak janggal gitu ya youngsters ya. Jadi seperti netizen lainnya, aku memilih untuk curiga aja gitu sama mereka berdua. Kayaknya emang bener deh. Masa iya sih dari tahun 2025 udah sering dispil sama paparazzi di beberapa kesempatan.

kelihatan mereka tuh terlihat bersama. Masa benggak sih gitu loh. Masa iya bukan kalau sampai di tahun 2026 yang udah jalan hampir setengah tahun ini mereka kedapetan lagi berdua-duaan gitu kan. Masa mereka bukan sepasang kekasih? Apa dong kalau gitu? HTS kah? Atau apa lagi istilah anak zaman sekarang yang bisa mendeskripsikan hubungan antara kedua belah pihak ini, ya stars, ya kan? Nah, tapi kalau ngomongin soal gibahin Shawn Mendes, yang paling jago kayaknya harus aku bilang si Sabrina Carpenter sih, ya stars. Sampai-sampai lagunya yang Feather, ini padahal di album Emails I Can Send ya, ya stars, ya album yang bisa dibilang awal dari Sabrina nih naik lagi namanya ke permukaan lewat satu singlenya Nonsense. Tapi lagu Feather ini juga sempat beberapa kali lewat dan jadi tren gitu di sosial media. Dan yes, lagu yang mengisyaratkan, aduh aku bersyukur deh gak jadi sama kamu ini, katanya adalah lagu untuk Shawn Mendes yang stars. Ternyata meskipun rumornya mereka sempat menjalin hubungan dan kayaknya adalah dua orang yang lucu gitu ya bersama, mereka gak cocok yang stars. Mereka kayak memilih untuk kayaknya tidak bersama kamu tuh adalah pilihan yang baik deh, adalah pilihan yang tepat deh, bikin aku ngerasa lega deh. Atau enggak Karena aku habis itu dilanjut di album berikutnya, di album Short and Sweet muncul lagu Taste ini. Yang bikin huru-hara karena ada teori yang bilang kalau Sabrina nih masih belum terima sama perpisahan mereka. Bahkan yang bikin gak terimanya lagi adalah kok bisa-bisanya Shawn Mendes balik lagi sama si mantannya, orang yang dia tinggalin untuk bersama si Sabrina, tapi balik lagi gitu ke orang lama itu lagi. Alias kalau bahasa sekarangnya ya yang terus, bahasa zaman now-nya itu orang lama adalah pemenangnya tuh kan. Jadinya Sabrina saking keselnya bilang kayak, ya udah nggak apa-apa, aku doain langgeng ya, tapi ya dia bakal terbayang-bayang kalau kamu tuh kemarin sempat ninggalin dia buat aku. Nah lo, alias aku adalah rebound kamu. Dilanjut juga sama pilihan ketiga nih. Kayak cerita kita ya yang seperti ya. Ah emang Kiki ini dasar bawaannya begosip aja sukaannya. The girl you outgrew, is that what you say? Ya abisnya tadi setelah ada Taste dilanjut ada Coincidence yang first. Satu lagu dari Sabrina Carpenter yang bilang kok bisa ya, kayaknya kebetulan gitu loh, tiba-tiba kamu yang gak bisa dihubungin itu kelihatan lagi ada di daerah-daerah sekitaran tempat mantan kamu tinggal. Jujur janggal sih, jujur aneh, kayaknya gak mungkin deh gitu kalau katanya Sabrina Carpenter. Mungkin itu efek dari cowoknya yang

Karena kalau Sabrina Carpenter rilis di versi deluxe daripada Short and Sweet, ada lagu Sharpest Tool ini yang menceritakan tentang gimana ya, kamu tuh gak nyadar apa, kamu tuh sedang menyakiti aku, kamu tuh sharpest tool ya, kamu tuh gak peka gitu. Dan juga di lagu ini yang stars, saking keselnya Sabrina nih, dia tuh sampai bilang kalau kamu tuh bahkan gak bisa membedakan beberapa kata yang mungkin rhyme-nya sama gitu ya di bahasa Inggris, karena kamu tuh saking gak pekanya, kamu gak tahu there di sana, there mereka, dan juga they are, itu kamu gak tahu bedanya, saking kamu tuh gak peduli sama apa yang terjadi di sekitar kamu, termasuk juga kamu tanpa sadar menyakiti aku. Kamu tuh gak tahu apa, aku tuh udah tahu lagi sama kamu yang ketemuan sama mantan kamu itu. Tapi kenapa kamu gak pernah mau jujur sama aku, kenapa kamu gak mau transparan gitu. Is, ngerasain banget aku yang namanya female rage di lagu ini. Meskipun mungkin kita act full ya youngsters, tapi kita tuh tahu, is, sebagai cewek-cewek nih terwakili lah sama Sabrina Carpenter. Tuh, tinggal kamu pilih, udah aku deskripsiin tuh ya semuanya satu persatu, 4 lagu youngsters. Kamu bisa cek Instagram story, bisa ikutan polling di sana, chat ke nomor WhatsApp 081-888-0948 ataupun DM. Sambil aku puterin dulu ya, buat kamu mikir nih kira-kira lagu Sabrina yang mana yang paling cocok untuk diputerin sore hari ini di listening party. Ada satu musisi perempuan yang stars di Indonesia, tapi gak kalah centilnya sama si Sabrina ini. Gak mungkin dong kamu gak tahu sama Marion Jola yang stars. Nih ada satu lagu centil yang vibesnya mirip-mirip, tapi yang ini udah pinter nih, gak mau lagi dibodoh-bodohin.

0: jangan ganggu aku lagi.
1: Mau ada yang lewat nih.
2: Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Tuh teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, ticus. Hah?

0: Rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat teman ngebakso.
1: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum ambesir.
10: Pada serius banget ngeliatin handphone?
11: Iyalah!
10: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
11: Ikutan giveaway.
12: Baca berita. Dengerin cerita inspiratif.
10: Semuanya di satu akun.
13: Iya dong. Mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin. Sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Youngsters, jawab dong. Jawab dong.
1: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
2: Halo, aku Taris, jagoan Surabayaku ya jelas. Band-bandnya dong, apalagi ada DJFM yang selalu support musisi lokal.

Aku bakal puterin dua lagu dari Sabrina Carpenter karena ini waktunya untuk kita listening party ya, Sarsi ya. Udah terpilih dua lagu dengan hasil vote paling banyak. Deg-degan gak kamu? Apalagi lagu-lagu dari Sabrina Carpenter yang aku rasa nih adalah tentang Shawn Mendes. Ini cukup ngehits ya, yang search beberapa di antaranya. Jadi I think it's kind of a hard decision juga buat kamu akhirnya menentukan pilihan, aku mau yang ini aja deh Ki, untuk di listening party. Karena dari 4 lagu seperti biasa hanya boleh ada 2 lagu aja yang Keke puterin nih. Terus ternyata lagu yang paling laris manis untuk listening party kita sore hari ini jatuh kepada the one and only Taste Youngsters. Lagu yang emang ya secara lirik udah dicurigain banget. Udah pada berteori ini kayaknya emang iya deh tentang Camila Cabello yang tiba-tiba dikabarkan dekat lagi sama Shawn Mendes. Habis itu diperjelas lagi dengan music videonya yang stars ya, yang menceritakan tentang dua cewek rebutan nih satu cowok, saling bales gitu, saling ngerjain satu sama lain. Tapi end up ternyata yang bermasalah adalah si cowoknya. Mereka, si cewek-ceweknya ini baikan. Dan pemilihan Jenna Ortega sebagai cast untuk music video ini makin bikin fans merasa kalau emang iya ya nih Camila Cabello yang dimaksud. Karena ada kemiripan antara dua orang ini. Dari segi look, dari segi face appearance yang stars, banyak yang bilang yeah, emang si Jenna Ortega tuh ada sedikit Latin-Latin ala-ala Camila gitu mukanya. Jadi ini beneran gak antara Camila, Sabrina juga Shawn Mendes di lagu ini yang stars, kira-kira menurut kamu? Atau ya ini sih kebetulan aja ya Kia? Boleh yang stars ya, namanya juga teori, namanya juga dugaan, gak bisa dibenarkan 100%. Tapi yang aku tahu emang lagu Taste ini udah pasti, udah valid, dan adalah sebuah fakta kalau emang seenak itu hamsters. Jadi meskipun iya nih aku ada di posisinya Shawn Mendes mungkin ya, aku sih bakal senang-senang aja gitu. Digibahin dengan cara dibikinin lagu kayak

Karena ya udah yang stars ya, enggak apa-apa juga kalau dia ternyata lebih memilih orang lama itu lagi. Yang penting kamu cukup tahu kalau ya kemarin pas dia milih aku, dia kan juga happy gitu ya. Kenapa kita harus bersedih-sedih? Untungnya kita bisa melepaskan, kita bisa lega gitu kayak yang start ya. Karena jangan sampai seperti lagu kedua ini, kita merasa kalau ternyata sakit juga lagi pernah kenal sama seseorang yang gak menghargai kita, yang ternyata gak cukup peka untuk sekedar tahu apa yang lagi kita rasain. Sharpest Tool Youngsters jadi pilihan kamu untuk aku puterin. Satu lagu yang nyindirnya kena banget. Jujur ya, kalau pernah ada di posisi rebound kayak Sabrina Carpenter, gak enak sih. Tapi bukan berarti hidup berakhir sampai di sini gitu ya, Youngsters ya. Bukan berarti dia juga akhirnya bahagia. Termasuk juga Shawn Mendes, kalau memang benar adanya cinta segitiga antara mereka bertiga itu tadi, Youngsters ya. Shawn Mendes, Camila, dan juga Sabrina. Karena ternyata ujung-ujungnya Shawn Mendes sekarang deket lagi sama yang baru, sama si Bruna itu. Iya kan? Gak bahagia kan balik sama orang lama. Jadi ya udahlah ya, yang stars ya, gak usah diperkeruh lagi. Dan biarlah ini menjadi satu kisah yang kita kenang sampai selama-lamanya. Enjoy Sharpest Tool, yang stars from Sabrina Carpenter.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: DJ FM emang tahu banget.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

Kalau tadi kita sempat bahas yang Stars ya, sindir-sindiran tapi lewat lagu gitu kan, antara Sabrina, antara Camila sama Shawn Mendes juga. Nah, itu kan bentuknya ya udah hanya sindiran aja gitu ya. Jadi belum benar-benar terbukti secara konkret dan masih jadi teori aja. Nah, kali ini ada Dua Lipa yang menggugat salah satu brand elektronik gitu, karena katanya di box kemasan salah satu barangnya itu menampilkan sosok wajah seorang Dua Lipa, tapi gak ada izinnya gitu loh Youngsters. Sampai akhirnya Dua Lipa ini memutuskan untuk menggugatlah brand elektronik ini tadi dengan total dendanya itu 262 miliar rupiah kalau kita rupiahin gitu ya. Sebanyak itu yang terjadi, jangan main-main kalau ngomongin soal udah hak cipta terus habis itu pakai dengan sengaja menyebut nama atau bahkan menyertakan foto gitu kali ya. Karena iya, ada orang-orang yang mungkin tidak bisa menerima itu gitu loh. Jadi hati-hati yang tersia. Mungkin kalau dipakai di lagu selagi tidak menyertakan nama dan tempat kejadian. Kalau biasanya kita nonton FTV kan ada tuh ya kan yang stars, himbauan di awal. Ini pokoknya segala nama, kesamaan, kemiripan tempatnya, lokasinya ini hanyalah fiktif belaka ya. Ini mungkin enggak sengaja aja. Nah, kayak gitu. Nah, kalau kasusnya Dua Lipa nih beneran terlihat lumayan jelas sih kalau dari foto yang aku lihat ya yang stars ya. Kayak memang mengarahlah kepada salah satu foto dari Dua Lipa. Makanya akhirnya Dua Lipa memutuskan untuk ya udah aku mau melayangkan gugatan karena ini adalah salah satu bentuk produk yang sudah aku hak ciptakan nih fotonya nih. Jadinya gak bisa kalau dipakai secara sembarangan. Jadinya kalau aku tuntut nih, kamu yang kena gitu, si brandnya ini yang kena. Ternyata senilai 262 miliar rupiah banget tuh gugatannya Youngsters. Kalau kira-kira kamu dikasih duit segitu nih, tiba-tiba ya ketiban duit 262 miliar rupiah Youngsters, kamu mau pakai apa tuh? Kepikiran langsung berangkat kemana kira-kira Youngsters? Waduh.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Jadi gini, waktu aku lagi, ini kan syutingnya tuh kita tuh berada di lokasi pabrik gula di Klaten, Jawa. Itu pabrik gula yang udah lama banget gitu. Terus itu tuh setnya tuh set rumah Bapak Mulyanto. Dan di sebelah rumah Bapak Mulyanto tuh ada musola buat kita sholat, buat kita buang air gitu-gitu. Nah, aku nih malam-malam jam 10 malam nih aku pengen buang sesuatu. Ya akhirnya aku nih pergilah ke toilet tersebut. Di situ tuh ada 4 toilet. Ada toilet warna pink yang terpisah, ada toilet warna abu-abu, dan 2 toilet rusak. Lalu besokannya aku pengen buang air lagi, aku pergi ke toilet yang abu-abu. Itu disuruh sama saudaraku sendiri. Dia nyuruh aku buat nyoba buang di situ, katanya. Yaudah, aku coba lah. Coba buang, tiba-tiba ada suara orang nimba air di kamar mandi yang udah rusak.
2: Orang nimba air. Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini di The Ultimate Soundtrack, bakalan bahas grup rock pemenang Grammy, Evanescence, yang lagi-lagi ngisi original soundtrack movie. Sebelumnya kan udah ngisi OST Devil May Cry. Nah, sekarang bareng Kayflay, Evanescence ngisi buat OST film World of John Wick, Ballerina, yang judulnya Fight Like a Girl. Fight like a girl and take this world. Kayflay juga ikut nulis lagu ini. Kayak di liriknya, I'm going in for the kill. Lagu ini ngegambarin semangat seorang perempuan yang kuat dan penuh emosional buat balas dendam. Yang makin ditegasin lagi, bau-bau dendamnya berasa tidak ada ampun bagimu lewat lirik Time to pay for what you started, who's sorry now?

0: DJ FM.
1: Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aquaviva. Setara 2 liter air diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
2: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma Aquaviva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini Aquaviva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong Aquaviva sebanyak-banyaknya ya. 3, 2, 1, Aquaviva. 3, 2, 1.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: You are listening to DJ FM Surabaya.
5: Hey, I'm going to get from.
2: This is the hit song.
5: I'm Sabrina Carpenter.
6: This is your favorite song.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab.
1: Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Halo, aku Daniel. Jagoan Surabayaku jelas anak-anak mudanya sih. Soalnya mereka berani buat berkarir loh.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
4: Berdaya, harus.
5: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
6: Bila jalanku bukan dirimu, kan ku cari-cari beribu jalan lain.
7: Hai, aku Salma

0: support musisi lokale Surabaya.
1: Pilih genre Gypsy Jazz, Bossa Nova, dan Folk Ballad dalam berkarya, Celia Nurin berhasil ngerilis album Prologue. Album yang berisi 7 lagu ini ditulis sendiri loh sama Celia waktu pandemi kemarin ya, Stars. 7 lagu ini ada Without You, Romance, Ke Surabaya, Papos, Over Again, Sesal, dan track terakhirnya, Ruang dan Waktu. Album Prologue yang diproduksi sekaligus diproduseri langsung oleh ayahnya sendiri, Hans Satria, yang juga merupakan seorang musisi ini, jadi tanda awal Celia Nurin untuk melahirkan karya-karya lain. Celia Nurin lewat lagu-lagu di album Prologue. Jadi salah satu musisi lokal Surabaya yang karyanya mau DJ FM kenalin nih lewat DJ FM Support Musisi Lokal.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Sudah ada Reta yang bergabung bareng sama Kiki sore hari ini, mau membagikan sedikit ceritanya di Kring, how's your day, youngsters? Halo, halo. Hai, gimana kabarnya dulu? Kita tanya-tanya dulu live update ini hari ini ya, temanya.
3: Oke, kabar aku baik.

0: come back to Indonesia ya. Balik ke Indonesia happy banget.
1: Happy banget balik ke Indonesia. Emang dari mana sebelumnya?
0: Habis rayain my anniversary with my boyfriend.
1: Seru banget. Anniversary yang ke berapa tuh?
0: Kebetulan anniversary ke 3 tahun.
1: Wow, sudah lama ya 3 tahun. Dari mana kalau boleh tahu jalan-jalannya kemarin?
0: Dari Jepang, Taipei, terus ke Jakarta, dan balik ke Bali. Jujur, I'm so lucky, because I did a guy, kayak aku date seseorang yang selalu dengerin hal-hal kecil yang aku omongin. Jadi dia tuh notice, aku tuh pernah nyeletuk, he make it my dream come true to go to Japan. Dan itu surprise yang benar-benar benar-benar make me super emotional. If you know, kayak aku tuh dulu tuh gak pernah pacaran selama ini or maybe like pure in love with someone. And finally I got it. I mean, I get that feeling.
2: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya, setiap Senin sampai Jumat, jam 5 sampai jam 6 sore.

hampir 3 jam Kiki nemenin kamu di Sunset Vibes sore hari ini. Ternyata sekarang waktunya Kiki untuk pamitan nih, youngster. So, thank you so much buat kamu yang sudah ikutan keseruan di sore hari ini. Tenang aja, karena kalau kamu mau ketemu Kiki lagi besok ya, di program dan jam yang sama. Tenang aja, di JFM Surabaya juga bakal terus nemenin kamu. Pokoknya kamu stay tune terus aja lewat radio konvensional. Kamu bisa dengerin di 94,8 FM, atau mungkin kamu dengerinnya secara streaming, stay tune di www.djfm.co.id. Dan kamu juga bisa dengerin lewat aplikasi On Ears yang sudah available di App Store dan juga Play Store. Jangan sampai ketinggalan keseruan dari DJ FM Surabaya, apalagi nanti kamu bakal lanjut ditemenin sama DJ Febi di jam 8 sampai jam 10 only on J-K-pop. Kamu bakal bisa dengerin lagu-lagu Jepangan, Korea-Koreaan favoritnya. See you and

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja, youngsters. Berdasarkan penelitian, orang yang sering

dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Ultimate Soundtrack. Ultimate. The most iconic music from your favorite movie. Caught in the fiction, all of the nation,
1: he is the Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas lagu terbaru dari SZA yang jadi OST film animasi Pixar, Hoppers, judulnya Save the Day. Aku kasih bocoran. Nih lagu bakal nemenin kamu di momen paling akhir. Yes, pas kredit film. Serunya, kata sutradara Daniel Chong, dari awal tuh timnya udah sering pakai vibe lagu SZA kayak Good Day sama Saturn buat ngebayangin endingnya. Sampai akhirnya, SZA diajak bikin lagu khusus dan langsung dapet feelnya.

Liriknya juga kerasa banget buat nutup cerita filmnya. Hangat, tapi tetap agak mellow. Jadi bukan cuma lagu penutup, tapi juga kayak pesan terakhir yang ikut ke bawah pula.

0: Highlight.
1: Perunggu bikin tur dalam dinamika di tiga kota, yaitu Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung. Nah, biar para personil Perunggu lebih dekat lagi sama penonton secara koneksi dan juga emosional, di tur ini Perunggu punya himbauan, di mana penonton kalau bisa nggak sibuk sama gadgetnya sendiri buat nge-upload ke Instagram Story, biar setiap momen itu bisa tersampaikan secara personal tanpa distraksi. Bisa nggak ya kira-kira nih para penonton stop gadgetan dulu?
0: DJ Highlight.
2: DJ Highlight by DJ FM.

0: Selamat malam, Kak.
1: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, 4 kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu 3 teman yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak. Ada orangnya nih, Mbak. Oh, nunggu 4 orang juga, Mbak. Enggak sih, berdua doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk 2 orang. Kalau ini untuk 3-4 orang sih.
1: Gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
2: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang 2, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Atau teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
1: Ticus.
4: Seger. Satu lagi ya, bang, es jusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
6: Dari Winsport.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emangnya aman?
7: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
7: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
7: Yoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
7: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: 좋아.
1: Kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh, youngsters.

0: by DJ FM.
1: Produser film Peaky Blinders, Steve Knight, juga bakal ngeproduserin film dokumenter Oasis yang bakal tayang di bioskop 11 September 2026. Film ini sendiri bakal menampilkan momen-momen behind the scene tour reuni Oasis Live 25, termasuk wawancara pertama setelah 25 tahun terakhir Gallagher Brothers. Setelah tayang di bioskop, film dokumenter Oasis ini juga bakal tayang di Disney Plus.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
2: Ih, senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Baik
3: terima
2: ya.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini. Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya. Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
2: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih.
2: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha ngebuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
2: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: New Willy.

0: Identify. Number one DJ FM.
1: Make some noise!

0: by DJ FM.
1: Monsters, tapi dalam versi live action. Netflix baru aja ngerilis first look Scooby-Doo Origins. Di sini, Fred, Daphne, Velma, dan Shaggy bakal tampil dengan versi yang lebih real. Gak cuman itu, tampilan perdananya juga langsung nunjukin vibe yang beda dari versi kartunnya. Menariknya, cerita kali ini bakal fokus ke awal mula terbentuknya Mystery Inc. Mulai dari gimana mereka pertama kali ketemu, sampai akhirnya jadi tim pemecah misteri. Dengan nuansa yang lebih dark dan misterius, versi ini juga digadang-gadang bakal punya cerita yang lebih kompleks dan serius.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: DJFM.
1: Aduh, sumpah lucu parah. Kok bisa sih ekspresinya pas gini?
2: Mulai kan guyang, guyu, ketawa, ketiwi gak jelas. Kenapa sih kamu ini?
1: Aku habis bikin stiker WA nih, mukanya si Dibi. Kok bisa sih pas gini ekspresinya? Aduh, parah.
2: Ini mau kamu jadiin stiker? Terus kamu mau kirim ke orang-orang gitu?
1: Iyalah.
2: gak bahaya apa, Ra?
1: Bahaya kenapa?
3: Ngomongin aku nih, bahaya tuh, bahaya banget. Apalagi kalau sampai wajah orang yang dipakai stiker itu gak terima nih, youngsters. Karena nih ya, pakai wajah orang lain tanpa izin buat dijadiin stiker WhatsApp itu, sama aja kita ngelanggar privasi seseorang. Mulai sekarang, kudu hati-hati ya. Karena kalau pas kita kena batunya, bisa aja kita terancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Hii, serem.

Tahu nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

0: Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aquaviva. Setara 2 liter air, diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
1: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma Aquaviva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini Aquaviva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong Aquaviva sebanyak-banyaknya ya.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaminet Youngsters Radio.

by DJ FM. FIFA World Cup resmi ngerilis deretan musisi yang bakal berpartisipasi di Piala Dunia 2026, yang dimana tuan rumah tahun ini ada di 3 negara, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Nah, untuk musisi yang jadi line up di Meksiko, 2 diantaranya adalah Tyla dan juga J Balvin. Sedangkan musisi yang akan perform di Kanada, 2 diantaranya adalah Alicia Cara dan juga Michael Bublé. Sedangkan untuk opening ceremony yang berpusat di Los Angeles, Amerika Serikat, 2 diantaranya adalah Katy Perry dan Lisa Blackpink. Gak cuma itu aja yang stars, nantinya FIFA bakal ngerilis deretan musisi lainnya. Secara Piala Dunia udah tinggal sebulan lagi kan ya? DJ Highlight by DJ FM.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi managerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

Yes, work yourself dari 80 sama Boy Nexter. If I say I love you, udah ngebuka hari Rabu seru ini. Nah, sekarang waktunya kamu buat seru-seruan tentunya. Dan drop playlist kamu Jepang Korea Only yang bisa banget kamu request sekarang juga, Yelsters, lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Gimana Yelsters hari Rabu kamu? Semoga yang lagi di jalan masih semangat ya, yang baru selesai mengerjakan tugas-tugas negaranya ataupun lagi rebahan sambil scrolling media sosial kamu malam hari ini. Semoga mood kamu pelan-pelan naik lagi ya, apalagi besok udah libur, tanggal merah yang libur. Karena malam Rabu itu vibes-nya unik ya, capek weekday udah mulai kerasa, tapi besok udah tanggal merah. Jadi buat kamu yang pas banget buat recharge energi sambil ditemenin lagu-lagu seru malam hari ini, kasih tahu Feby langsung aja di WhatsApp 081-888-0948, atau lebih gampangnya langsung cus ke Instagram kita aja @djfmsurabaya. Ada instastory terbaru, question box-nya bisa kamu isi nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu. Pokoknya playlist Rabu seru ini kasih tahu Feby sekarang juga ya, yang star. Selain seru-seruan sambil dengerin playlist seru-seru dari kamu, kamu juga bakalan aku ajakin jalan-jalan dan kulik-kulik hal-hal yang menarik yang ada di Korea dan Jepang, yang star. Kalau kamu penasaran hari ini kita bakal ngebahas apa aja, duduk manis, jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8, atau kamu tinggal klik aja website kita di www.djfm.co.id, atau tinggal download yang

Stars, aplikasi streaming kita on ears, ada di Play Store maupun App Store kamu, biar kamu bisa dengerin DJ FM dimanapun dan kapanpun kamu berada. Malam-malam gini lapar gak sih? Spaghetti dulu kali ya dari Lizard FM. Scalpel, come the roses.

0: 빵 거래야 파퍼리트.
1: 그럼 천 2009년생
0: 맞아요. 나 다음 먹고 인포터 분위기 주방 거래. 네가 이런 지게 보 아재.

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang Youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: FIFA World Cup resmi ngerilis deretan musisi yang bakal berpartisipasi di Piala Dunia 2026, yang dimana tuan rumah tahun ini ada di 3 negara, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Nah, untuk musisi yang jadi line up di Meksiko, 2 diantaranya adalah Tyler dan juga J Balvin. Sedangkan musisi yang akan perform di Kanada, 2 diantaranya adalah Alicia Cara dan juga Michael Bublé. Sedangkan untuk opening ceremony yang berpusat di Los Angeles, Amerika Serikat, 2 diantaranya adalah Katy Perry dan Lisa Blackpink. Gak cuma itu aja yang stars, nantinya FIFA bakal ngerilis deretan musisi lainnya. Secara Piala Dunia udah tinggal sebulan lagi kan ya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Masih bareng sama Feby Young Stars di 94,8 DJ FM Surabaya. Ya, sekarang aku mau ngasih tahu kamu berita dari Korea Selatan. Ada apa, Feb, malam hari ini? Ada Promise 9 tentunya yang sudah 3 tahun lamanya belum ngerilis full album. Kali ini mereka bakal comeback di bulan Juli, Young Stars. Diumumin comebacknya full album lagi. Dan bikin makin spesial karena ini bakal jadi full album pertama ya, setelah sekitar 3 tahun sejak debutnya di tahun 2023. Agensi mereka ASND bilang kalau para members dan tim produksi sekarang lagi fokus banget nih buat nyiapin album dengan kualitas terbaik supaya bisa nunjukin warna baru musik khasnya dari Promise 9 yang fresh dan penuh energi tentunya ya, Young Stars. Dan comeback kali ini pun juga jadi sorotan karena merupakan full album pertama ya yang setelah pindah dari Hype dan melanjutkan kembali aktivitas mereka di bawah agensi baru. Tentunya semua para fans heboh ya di forum media sosial, Young Stars. Banyak follower juga yang bilang udah lama banget nungguin comebacknya. Jujur memang iya di kali ini, dan semoga dengan full album dan karya terbaru nantinya di bulan Juli ini jadi konsep summer vibes yang selalu cocok ya didengerin di musim-musim tertentu itu ya, Young Stars. Jadi penasaran ya kira-kira konsep barunya bakal se-cute apa, dan atau malah membuat kita nostalgia, Young Stars. Kita tunggu nanti update-nya. Dan sekarang aku juga nungguin kamu nih, kalau misalnya kamu belum drop playlist-nya di WhatsApp, drop sekarang juga dong di 081-888-0948 atau langsung aja cek Instagram kita @djfmsurabaya. Hari ini aku menyapa Ali Gozali dari Pasuruan yang kayaknya udah gak sabar banget nih. Kira-kira lagunya diputerin jam berapa ya? Di hari ini request lagu Lisa featuring Maroon 5, Youngsters. Nanti Feby bakal ceki dulu dan siap putarin. Nanti ditungguin ya. Ada juga Kanara yang hari ini nge-share salah satu anime yang kayaknya cocok banget nih buat kamu yang suka tentang love-love di sekolah gitu, Youngsters. Ada anime dari The Rampage of Ice. Ini akhirnya ada yang ending ya, Young Stars. Kali ini request lagu dari Polkadot yang Saka Sama. Dan ceritanya ini tuh cewek rambut panjang itu dulu dibully gitu pas SMP, Young Stars. Sekarang pas SMA dia mencoba berteman lagi sama teman-teman barunya. Dan love interest-nya si rambut orange ini tuh lebih banyak dramanya daripada romance-nya katanya. Jadi siap-siap banyakin dramanya ketimbang gulanya, Young Stars. Jadi bikin greget tuh. Wah, ini kayaknya bukan gulanya yang banyak tapi garamnya ya kan, bikin darah tinggi enggak kan, Ara? Terus ada Silaca yang hari ini menyapa aku setelah sekian purnama bulan kemarin tuh. Kamu terakhir menyapa aku, Laca. Gimana kabar kamu? Selamat malam juga. Mau request lagunya Enwu yang Where Am I. Oke, kayaknya aku tahu tuh. Nanti lanjut cerat-cerat lagi ya. Ada Aki juga yang hari ini seperti biasa menyapa aku dengan mengirim video dari Nakana ini ya. Dari TXT, so what? Dan memang TXT lagi ngikutin tren tapi ketinggalan banget ya, pacu jalurnya. Terus ada juga dari si Fabian yang udah gak sabar banget buat dengerin lagunya I Won. Terus ada si Magi yang request lagu Zodiac Time to Sign. Ada si Skatach yang menyapa aku hari ini mau dengerin lagunya Dauko. Ada Kavaran juga yang pingin dengerin lagu dari serinya Kamen Rider ya, si Z yang tayang di Jepang. Oke, nanti satu-satu bakal Feby putarin ya. Ini request Kak Farhan tadi tuh lagu terbaru Yuta ya yang playback. Oke, satu-satu bakal Feby masukin ke playlist. Jadi jangan kemana-mana kalau misalnya kamu belum drop playlist kamu, langsung aja cek Instagram kita di @djfmsurabaya. I Won dari Ivo buat kamu ya, Stars.

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

0: DJ, puterin dong.
1: Hai Youngsters, aku Tifa dari Surabaya. Mau dong buatin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Maroon 5 feat Lisa yang judulnya Priceless. Puterin ya DJ FM, makasih.
0: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

Yes, yes, yes. Masih ditemani sama Feby tentunya di 94.8 di JFL Surabaya. Sekarang giliran kamu dong yang bisa banget buat kasih tahu Feby playlist Rabu seru kamu yang menemani kamu besok mungkin ada rencana buat menikmati waktu buat liburan tipis-tipis lagi ya, Yelstars, atau milih di rumah aja ya kan, di tengah bulan yang krisis ini ya, Yelstars. Bisa banget mau kasih tahu Feby sekarang juga lewat Instagram kita di @djfalsurabaya, Yelstars, langsung kasih tahu aja playlist jepang korea favorit kamu yang pingin banget kamu dengerin malam hari ini. Kayak dua bestie yang selalu gercep banget buat gabungan hari ini, tumen banget requestnya, agak sedih judulnya, Bye Goodbye katanya. Oke, nanti Feby bakal puterin ya. Ada juga dari si Uria juga sama Oke Goodbye dari Fujikaze. Kenapa tiba-tiba perpisahan begini semua, Youngsters? Ada juga dari Lepantai Mam pingin dengerin World for Lily-nya King and Prince. Kalau si Yauzi pingin dengerin I Know by King and Prince. Tapi hari ini banyak banget yang request World for Lily, Theater, terus ada apa lagi nih, Youngsters? Punyanya King and Prince lagi. Karena kemarin Theater udah, World for Lily juga udah, kayaknya I Know ya. Nanti Feby bakal putarin, ditungguin aja. Ada juga dari R and the So Lovely Deco Desho Toko Toko, seperti biasa number I3XL yang pastinya nanti siap banget buat Feby masukin ke playlist ya. Ada juga dari si Miami juga sama King and Prince. Dan ada Yusuke yang mau dengerin lagunya Sakura Zaka. Satu-satu bakal Feby masukin ke playlist yang Stars. Jadi buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam. Aku puterin dulu requestan dari si Raynon, lagu terbaru dari Reiko. Check buat kamu ya, Stars.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Akhirnya istirahat juga nih.
1: Ren, boleh convert ke PDF ya sekalian tugasnya?
0: Iya, oke. Selesai juga yang ini.
2: Ren, pesenin makan dong.
0: Oke, aku pesenin ya. Tapi capek banget dari tadi ada-ada aja.
1: Ren, makanannya udah datang tuh. Ambilin ya.
0: Oke. Ini guys, makanannya. Istirahat dulu yuk. Dari tadi aku belum istirahat nih.
2: Lah, kok kamu pesen yang ini sih?
0: Yah, salah ya. Maaf ya guys. Yaudah deh, yang ini aku bayarin aja deh.
3: Aduh, ada baiknya emang ngebantu teman. Tapi jangan sampai jadi people pleaser juga ya, youngsters. Yang selalu berusaha ngelakuin apapun buat nyenengin banyak orang. Padahal bertentangan sama hati nurani. Kalau kayak gini, awas. Ntar kamu gampang dimanfaatin loh. Jadi jangan takut untuk bilang enggak. Asal penolakan kita ini disampaikan dengan cara yang baik dan sopan, youngsters.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: 뉴스 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: 이니디아 브리타 터베루 di Jepang dan Korea. 지금부터 티켓 플러스입니다.
2: masih di Tony Sofibi yang stars di 94,8 di JFM Surabaya. Minasan, ternyata suasana Golden Week di Jepang tahun ini tuh agak berbeda dibandingin sama tahun-tahun sebelumnya ya stars. Karena biasanya kan identik kalau misalnya Golden Week itu kan jalan-jalan, liburan gitu kan ya. Tahun ini banyak banget tuh warga Jepang itu memilih untuk menghabiskan waktunya di rumah aja. Mendadak introvert ya yang stars. Jadi selama liburan panjang ini semua masyarakat Jepang sebagian besarnya itu memilih untuk di rumah aja. Nih ada surveinya ternyata. Jadi dari perusahaan ada riset. Ternyata 5.000 respondennya sekitar 41% orang Jepang itu bilang kalau mereka tuh gak punya rencana khusus gitu yang selama Golden Week-nya. Bahkan sekitar 35%-nya lebih milih buat di rumah aja daripada pergi liburan, atau karena mereka juga ngerasain inflasi ya yang stars, semuanya mahal gitu kan ya. Kalaupun ada yang tetap jalan-jalan, kebanyakan memilih aktivitas sederhana kayak makan di luar atau belanja. Sementara orang yang benar-benar pergi traveling itu cuman manfaatin wisata-wisata yang deket-deket aja katanya segitu ya stars. Jadi salah satu penyebab utamanya sebenarnya yes, tentang kondisi ekonomi Jepang saat ini. Banyak juga warga ngerasa harga kebutuhan hidupnya makin naik dan nilai yennya melemah ya stars. Jadi rata-rata budget mereka buat Golden Week tahun ini menurun dibanding tahun sebelumnya. Walaupun nih banyak yang memilih di rumah, tapi masyarakat di Jepang bilang justru slow holiday ini tuh ngebuat mereka bisa istirahat dari ritme kerja atau sibuk yang biasanya selalu menghantui mereka setiap hari.

0: Monsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Yosters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kejutan datang dari Khalid yang bakal kolaborasi bareng Anyosop nih yang stars dengan merilis single berjudul Something Special. Single ini rilis tanggal 22 Mei 2026 yang stars, dan kabar ini diumumin sama agensi The Present Company lewat official media sosialnya. Tungguin aja ya single kolaborasi Khalid dan juga Anyosop ini di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway.
3: Baca berita. Dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong. Mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin. Sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.
5: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

Masih bareng Sofi Beyond Stars di 94,8 DJ FM Surabaya. Yes, kalau di Korea, Young Stars kalau lagi Golden Week kayak gini itu, ternyata hampir mirip juga nih, ada sebuah tradisi yang atau budaya modern ya di Korea Selatan yang disebut Hanjak. Ini tuh berasal dari kata Honja atau berarti sendiri gitu ya, Stars. Jadi ngegambarin tuh gaya hidup orang-orang yang nyaman ketika memilih untuk menikmati waktu sendirian. Mulai dari makan sendiri, nonton sendiri, dan milih stay di rumah buat recharge energi setelah sibuk beraktivitas. Apalagi kita juga tahu ya, di Korea Selatan itu serba pali ya, Young Stars. Nah, ini Honja ini jadi pilihan yang tepat gitu kan ya, milih untuk me time dari hirup pikuk ke apa ya, kecepatan duniawi yang ada di Korea Selatan itu. Jadi budaya Honjak sendiri pun juga makin populer ya, terutama di kalangan anak muda dan pekerja yang sudah melek yang namanya work balance ya, ya Young Stars. Jadi ini tuh ngerasa waktu tuh lebih tenang kalau misalnya di rumah, kadang jauh lebih menenangkan tuh dibanding liburan yang rame dan malah ngerasa lebih lelah Young Stars. Jadi gak heran ya kalau sekarang tuh banyak banget orang baik di Jepang maupun di Korea mulai ngelihat liburan itu bukan cuma soal pergi jauh, tapi gimana sih punya waktu buat istirahat dan nenangin buat diri sendiri.

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang Yosters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.
5: Tonight, we celebrate

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

Gak kerasa banget ya, Elsters. Udah 2 jam Feby nemenin kamu di DJ K-pop. Kita udah seru-seruan bareng di hari Rabu seru ini. Tapi tenang, besok meskipun tanggal merah, Feby tetap setia banget buat nemenin kamu ya, Elsters. Jadi siapin playlist kamu buat besok di hari Kamis manis. Spesial buat kamu semua yang sedang menikmati waktunya ya, Elsters. Untuk hari Kamis besok, jadi siapin playlist kamu. Kita seru-seruin bareng di program dan jam yang sama DJ K-pop dari jam 8 sampai jam 10 malam. Jadi pasang alarm kamu biar kamu gak ketinggalan. Besok pagi kamu bakal ditemenin sama DJ DB, sama DJ Alvin Yelstars di The Morning Crew, yang siap banget buat nemenin kamu di pagi hari sambil dengerin playlist 2000 favorit kamu. Terus siangnya ditemenin sama DJ Hans di jamnya Yelstars, request full lagu lagu Indonesia favorit kamu tentunya. Dan sore harinya kamu nge-sunset bareng tuh sama DJ Kiki Yelstars. Lagu barat favorit kamu bisa banget kamu request di jam Sunset Vibes. Terus habis itu malam harinya ketemu lagi deh sama Feby di jam 8 sampai jam 10 malam tentunya di DJ K-pop. Jadi kita bakal seru-seruan bareng Yelstars. Jangan kemana-mana, tetap dengerin DJ FM 24/7 ya. Other than gemol cinggu ya, selamat istirahat. Selamat.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: New release on DJI.

0: by DJ FM.
1: Film Monster Pabrik Rambut garapan sutradara Edwin udah ngenalin para cast-nya yang diperanin sama Rachel Amanda, Lutesha, Iqbal Ramadan, Sal Priyadi, dan Didi Ninitowo. Gak cuman cast-nya aja, trailernya pun juga udah dirilis yang stars. Plus original soundtrack-nya. Tidak lain, original soundtrack-nya diisi sama Sal Priyadi juga yang stars. Lewat single berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Original soundtrack-nya udah dirilis nih. Sedangkan filmnya sendiri baru tayang 4 Juni 2026.
0: DJ Highlight by DJ.

0: tuk jaya.
1: Gila, banget. Untung ada ojol. Jadi tetap bisa nyampe tepat waktu dan nggak begal nyetir. Itu yang penting tuh.
2: Oh ya jelas praktis lah. Tapi ingat, sebelum berangkat, pastiin dulu titik jemput kamu aman dan kalau bisa di tempat yang terang ya. Sama jangan lupa pakai helm yang benar. Diklik biar aman di jalan.
1: Selain itu sih, karena aku ini orangnya baik dan suka berbagi aja. Jadi pakai ojol tuh kayak sama dengan kita bagi-bagi rezeki. Apalagi in this economy era ya.
2: Wah, baik kok dipuji sendiri.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi ya, Stars, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka ngerasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh ya, Stars.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: by DJ FM. Produser film Peaky Blinders, Steve Knight, juga bakal ngeproduserin film dokumenter Oasis yang bakal tayang di bioskop 11 September 2026. Film ini sendiri bakal menampilkan momen-momen behind the scene tour reuni Oasis Live 25, termasuk wawancara pertama setelah 25 tahun terakhir Gallagher Brothers. Setelah tayang di bioskop, film dokumenter Oasis ini juga bakal tayang di Disney Plus.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: belum? Yang Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi yang bukan kamu banget. Gak perlu sibuk sama omongan orang kalau kamu gak update soal media sosial. Yang penting, kamu sekarang sibuk dan fokus buat update diri aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Ada gak sih titik terendah yang ngebuat kamu tuh kayak hampir give up gitu rasanya?
3: Oh, itu 2022, Kak. Aku hampir bunuh diri, Kak.
2: Hah, serius kamu?
3: Bener, serius.
2: Karena apa, nih, Kak, apa yang nge-trigger kamu untuk, udah deh, kayak ending deh, ini ending story aku deh, gitu.
3: Oke, jadi 2022 itu, aku itu kan S1 molor, Kak, ya. Karena waktu itu terlalu suka di dunia aktivis, gitu kan, sampai molor, kan. Dan itu adalah tahun terakhir aku dikasih kesempatan sama kampus. Harus selesai tahun itu juga.
2: Oke.
3: Di sisi lain, orang tua kan sakit. Gak tahu kan, waktu itu kan ibu kan sakit kan. Makanya aku akhirnya memutuskan S2-nya langsung setelah selesai langsung pulang ke Lamongan. Kan ibu stroke kan, Kak. Waktu itu aku juga masih ada tanggungan. Orang tua masih ada tanggungan di bank gitu kan. Aku harus bantu gimana caranya untuk melunasi itu. Dan ini yang lebih sakit. Aku waktu itu kan punya pacar nih, Kak, ya. Dia mau ini, dia mau nikah sama orang. Aku ditinggal tanpa penjelasan.
4: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Yasters, jawab dong. Jawab dong.
1: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
2: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobain untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yaminet Youngsters Radio.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Youngsters, Madonna bakal ngerilis single baru nih, kolaborasinya sama Sabrina Carpenter. Single berjudul Bring Your Love ini sendiri dirilis 30 April 2026. Sebelum dirilis, mereka udah pernah ngebawain secara live di panggung Coachella loh, dimana waktu itu Madonna muncul di panggung Sabrina Carpenter. Tungguin lagunya di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu. Bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stairs. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja. Kalau kamu emang ngantuk banget, istirahat dulu aja di rest area terdekat dari lokasi kamu. Dan kalau emang kamu gampang ngantuk pas malam, usahain berangkatnya siang hari aja ya, Stairs. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya youngsters dalam berkendara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

0: by DJ FM.
1: Mei 2026 ini ya Stars, the King of Pop Michael Jackson kembali ada di posisi 1 sebagai global artist, lebih unggul dari Justin Bieber bahkan. Posisinya dan beberapa lagunya bisa naik lagi, terlebih karena film biopic berjudul Michael yang tayang di bioskop, di mana ini ngedorong banget jumlah streamers dan penjualan digital secara signifikan. Bahkan di antaranya adalah pendengar baru loh ya Stars.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: New release on DJI.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Joko Anwar gak berhenti-berhenti buat kasih kejutan nih yang start setelah dirilis film Ghost in the Cell dan udah banyak ditonton nih ya di bioskop. Joko Anwar tiba-tiba tanya nih lewat akun sosial medianya, kira-kira kalau Ghost in the Cell versi cewek, pemerannya cocoknya siapa aja ya? Seakan-akan ngasih isyarat kalau Ghost in the Cell ini bakal ada yang versi cewek. Belum berhenti sampai di situ. Sekarang Joko Anwar juga ngasih tahu kalau Ghost in the Cell film komedi horor terbarunya itu bakal dibuatin versi teater musikal. Youngsters, dikasih nama Ghost in the Cell The Musical. Rencananya teater musikal ini bakal dirilis tahun 2027.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Waduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: New release.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi loh, Youngsters. Karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, got beat down by the world, sometimes I wanna fold.

Terlebih lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamine.

0: Sempat ada AI yang menang di penghargaan-penghargaan besar dunia. Muncul nih keputusan besar dan tegas datang dari Academy of Motion Pictures Arts and Sciences yang nyelenggarain Oscar. Resmi netapin aturan bahwa nggak boleh ada karya AI di kategori penghargaan utama. No AI ya, yang starts mulai dari aktornya, skripnya juga harus ditulis sama manusia. Bahkan Academy bisa banget minta bukti kalau karya mereka ini dibuat real 100% sama manusia. Kebijakan ini dibuat biar pekerja kreatif tidak tergeser oleh teknologi. Selain itu juga sebagai bukti kalau Oscar masih akan dan tetap menghargai kreativitas manusia.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Widih, sekarang nggak apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis. Tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yesters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya. Astaga!
1: Yeah!

kawan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.

Jujur deh, siapa yang sering banget ke toilet suka ngajak-ngajak temennya? Nih ya youngsters, asal kamu tahu aja nih, berdasarkan studi dari Kyoto University Japan yang diterbitin dalam jurnal Current Biology, ternyata kebiasaan buang air kecil ngajak-ngajak temen tuh kayak kebiasaan yang dilakuin sama simpanse tahu. Bahkan simpanse buang air kecilnya bisa banget loh barengan, bukan karena kebetulan kebelet pipis, tapi ya karena pengaruh sosial aja. Aneh ya, FOMO kok FOMO ke toilet sih?

ingat lagu Sinden Tosca, Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yelster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yelsters, ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yelsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya, bila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
3: Mulai dari

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus.

0: Angkatnya siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microslip ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, Youngsters, dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
1: Sembilan empat koma delapan JFM, Ultimate Youngsters Radio.

0: jawab dong.
1: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
2: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobain untuk Bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, youngster, rame-rame kita jadikan Bumi Lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida kan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja. You really

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants? Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

0: juga.
1: Tapi gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja, Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way. Big

Tim penyelidikan dan penyelamatan atau Tim SAR Indonesia diakui jadi salah satu tim SAR terbaik yang ada di dunia, di mana berdasarkan audit dan penilaian internasional oleh organisasi-organisasi dunia kayak International Maritime Organization, International Civil Aviation Organization, dan Instagraf yang menetapkan standar Tim SAR global. Tim SAR Indonesia itu berada di peringkat ke-8 dunia ya Stars. Nah, menurut Ketua Basarnas Muhammad Syafi'i, Indonesia ini kan salah satu negara rentan bencana ya, pasti butuh banget tim SAR yang bisa diandalkan. Tapi sayang kalau masih harus terbatas ruang geraknya karena kurangnya peralatan, yang dimana semua itu kembali lagi pada dana pemerintah untuk Basarnas agar sistemnya lebih kuat lagi. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan di bantu oleh tim.
1: Eh, kamu nggak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
2: Nggak usah. Ntar daripada ribut atau malah nggak enak-nggak enakan. Udah nggak apa-apa, biarin aja.
1: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
2: Ah, nggak usah.
1: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
3: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya yang search. Tau gak sih?

0: Ultimate Soundtrack. Ultimate
1: the most
0: Ultimate
1: iconic Ultimate music from your favorite movie.
2: Kali ini, yuk ngebahas original soundtrack series fenomenal Wednesday di Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identity yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya ya, Stars.

Lagu ini jadi penyemangat Wednesday di salah satu adegannya, yaitu pesta dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang gak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, 'cause when you kill me inside, that's when I came alive. The music's gonna bring me back from death. Bener-bener Wednesday banget kan ya, yang selalu ngerasa bersahabat dengan kematian dan tanda kutip kuburan. Selain itu, penggambaran karakter Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan gak bisa dipatahin gitu aja sama pendapat orang.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: 26 ini ya Stars, the King of Pop Michael Jackson kembali ada di posisi 1 sebagai global artist, lebih unggul dari Justin Bieber bahkan. Posisinya dan beberapa lagunya bisa naik lagi, terlebih karena film biopic berjudul Michael yang tayang di bioskop, di mana ini ngedorong banget jumlah streamers dan penjualan digital secara signifikan. Bahkan di antaranya adalah pendengar baru loh ya Stars.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: group udah siap nih. Yuk, tune in.
1: Neighbor Pungin TJ FM di Ultimate Youngsters Radio. Good morning youngsters, morning, morning, bangun, bangun. Selamat datang di hari Kamis youngsters, tanggal 14 Mei 2026 ya. Buat kamu yang baru bangun, segera cuci muka, cuci muka, cuci muka, biar melek, biar seger ya. Dan hirup udara pagi di Surabaya ini youngsters, masih seger ya. Tentunya bareng sama Alvin di The Morning Crew yang bakal nemenin kamu sampai jam 9 pagi youngsters. Dan buat kamu yang lagi di rumah atau mungkin sudah di mobil nih ya, lagi mau jalan-jalan keluar, tetap stay tune di 94.8 FM di radio konvensional rumah atau mobil kamu. Bisa juga lewat streaming di www.tjfm.co.id atau lewat aplikasi On Ears yang bisa kamu dapetin di App Store ataupun Play Store youngsters ya. Sebagai pembuka kita dengerin dulu lagunya David Guetta Fetsia. Ini dia Titanium.

Masih di 94.8 TJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. Barusan kamu dengerin lagu kedua dari pembuka DJ FM Youngsters, ada lagunya Doja Cat Vegas. Datang ya, ketemu lagi barengan sama Alvin di sini Youngsters, yang bakal setia nemenin kamu sampai jam 9 pagi nanti, cuma di The Morning Crew. Apa kabar Youngsters? Kondisinya sehat-sehat aja kan ya? Baik-baik aja dong pastinya. Senangnya hari ini tuh hari Kamis yang sers ya. Kita mulai maraton long weekend nih kayaknya, karena hari ini tanggal merah ya. Besok juga ada cuti bersama, jadi total libur sampai hari Minggu gitu kan. Udah 4 hari gitu. Wih, pasti banyak yang gak masuk kerja, gak kuliah, apalagi sekolah gitu kan. Pasti kamu lagi terbahan santai sambil dengerin radio kan. Ngaku nih yang sers. Tenang yang sers ya, biar rebahan kamu lebih berkualitas tentunya, kamu bisa rekomendasiin lagu-lagu favorit kamu lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau DM Instagram di @djfmsurabaya Youngsters. Tapi ingat ya, meskipun libur, aku pengen kamu tetap produktif Youngsters. Jangan cuma bed rotting doang, alias tidur-tiduran di kamar, tapi beneran gerak gitu ya. Habis ini kita bakal stretching tipis-tipis juga seperti biasa. Dan jangan lupa untuk sarapan pagi Youngsters, isi perut kamu biar gak gampang nguap ya. Meskipun yang ingetin kamu di sini belum sarapan juga Youngsters. Ngomong-ngomong, ada gak sih yang emang nungguin hari libur gini buat kegiatan yang tertunda gitu Youngsters? Misalnya mau jogging pagi nih di seputaran Jalan Darmo atau Jalan Ahmad Yani gitu kan. Mau berenang ada gak? Atau mau pergi ke suatu tempat bareng teman-teman gitu kan. Dan kamu udah nunggu-nungguin banget nih long weekend hari ini ya. Udah ngerencanain, nge-planning sesuatu gitu. Boleh coba dong Youngsters cicit-cicitnya di WhatsApp kita, sembari rekomendasiin lagu favorit kamu yang sas. Nanti aku bakal bacain satu-satu ya. Atau mau titip salam-salam juga boleh banget, langsung aja sekali lagi di 081-888-0948. Sembari menunggu chat kamu yang sas, aku mau ajak kamu juga untuk melakukan afirmasi positif seperti biasanya ya. Kita pakai teknik tap-tap wajah juga yang sas. Gunakan jari tengah dan telunjuk kamu, lalu kamu ketuk-ketuk pelan-pelan nih ya ses wajah kamu ya, sembari mengucapkan doa dan harapan di pagi hari yang ingin kamu panjatkan, yang ingin terkabul gitu ya. Dan kita mulai dulu tap-tapnya dari atas ya, dari kepala yang starts kepala, turun ke dahi, ke hidung, ke pipi, lalu ke dagu, lalu bisa ke bahu terakhirnya ya. Nah, terus kamu nanti boleh random aja sih nge-tap-tapnya yang stars, asal nanti jangan turun ke TikTok terus live-nya di-tap-tap gitu kan. Jadi tap-tapnya tap-tap muka aja gitu yang stars ya, sembari melakukan afirmasi positif. Nah, oke, boleh mulai. Boleh dimulai diletakkan nih yang stars jari tengah dan jari telunjuk kamu untuk muka ya dan kepala. Boleh ditap-tap sekarang juga. Nah, lalu kamu ucapkan hari ini afirmasinya, aku panjatkan untuk bahagia yang stars ya. Jadi afirmasinya adalah, aku layak, aku pantas bahagia. Aku layak, aku pantas berharga. Sehat, penuh senyuman dan penuh keberuntungan. Percaya diri dan sungguh menawan. Hidup bahagia juga kaya raya. Umur panjang, berkah, sehat, dan melimpah. Hidup sejahtera, karir menyala. Jodoh yang sempurna, selamanya bahagia. Boleh diulang-ulangi yang stars, tambahin juga doa khusus kamu ya, yang pengen kamu panjatkan hari ini, biar aura kamu tuh makin positif, makin bahagia, gak aur-auran gitu. Kita ulangin lagi yang stars ya. Nanti kamu boleh ucapin 3-5 kali. Diucapin bener-bener, jangan cuma batin doang gitu kan. Mulai tap-tap lagi yang stars, mulai dari kepala ya. Aku layak, aku pantas bahagia. Aku layak, aku pantas berharga. Sehat, penuh senyuman dan penuh keberuntungan. Percaya diri dan sungguh menawan. Hidup bahagia juga kaya raya. Umur panjang, berkah, sehat dan melimpah. Hidup sejahtera, karir yang menyala. Jodoh yang sempurna, selamanya bahagia.
Oke, bisa diulang-ulang terus Yansers, karena afirmasi positif itu ibarat kata kita memanjatkan doa di pagi hari gitu kan, untuk hari ini dan untuk selamanya ya. Kalau kemarin-kemarin sempat afirmasi positif mengenai rezeki Yansers ya, nah hari ini aku ajak kamu mengenai kebahagiaan. Karena bahagia itu bisa dibilang sebenarnya gampang ya, Yansers, bahagia asal bisa dikelilingi sama orang-orang yang tepat, nggak bertemu dengan orang-orang yang menguras energi gitu ya, kita bisa bahagia gitu ya, Yansers. Oke, abis ini kita bakal stretching tipis-tipis juga ya, Yansers ya, bareng-bareng terus. Nanti bakal ada tebak cepat juga seperti biasanya. Jadi stay tune terus Yansers di jam 7:30 sampai jam 8. Nanti di jam 8 sampai jam 9 kita seperti biasa bakal battlein dua musisi. Apakah musisinya Indonesia? Apakah musisinya luar? Nah, stay tune terus Yansers, sembari mengingatkan kamu lagi untuk berkabar-kabar di WhatsApp kita, sembari rekomendasiin lagu favorit kamu Yansers di 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram di @djf

0: dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
1: Download aja aplikasi On Ears ada di App Store dan Play Store.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: New release. On VTR.

Masih di 94.8 DJFM The Ultimate Youngsters Radio. Abis dengerin lagunya Bruno Mars, God Was Showing Off, itu kayak semangat gitu ya Youngsters ya. Meskipun libur-libur, semoga kamu juga bisa tetap semangat ya Youngsters. Nggak yang rebahan mulu, nggak yang benar-benar aduh males deh, pengen malas-malasan gitu di kamar, terus pengen malas-malasan seharian gitu. Jangan ya Youngsters ya, tetap produktif, tetap abis ini kamu harus cari sarapan keluar rumah ya Youngsters tentunya. Yang belum mandi-mandi juga ya, abis ini nanti kamu harus mandi. Dan kita mulai stretching dulu Youngsters ya, tipis-tipis aja seperti biasa. Yang lagi ada di rumah, kayaknya sebagian besar dari kamu harusnya sih ada di rumah Youngsters ya, nggak yang ada di jalan gitu ya. Tadi lumayan sepi juga sih Youngsters jalanan Surabaya pagi hari. Biasanya kan udah rame tuh ya berangkat kerja gitu. Sekarang tanggal merah lumayan sepi. Dan di jembatan Joyoboyo, mau ke Joyoboyo, itu tadi ada mobil yang nyerempet ke arah pembatas ya Youngsters ya. Aku update kabar pagi hari ini gitu ya. Pagi-pagi aku kaget kan ngelihat mobilnya kok ada di tengah-tengah pembatas gitu. Jadi antara pembatas, antara kalau belok ke kiri itu Joyoboyo, kalau belok lurus itu arah pusat gitu ya Youngsters ya. Kalau kamu tahu di arah Joyoboyo situlah. Nah intinya ada, udah ada mobil penolong sih. Apa ya namanya ya, mobil yang kayaknya bakal ngederek untuk narik mobil tersebut gitu. Aduh, pagi-pagi tapi udah ada insiden gitu kan. Apalagi tanggal merah, hati-hati deh Youngsters ya. Itu kayaknya ngantuk deh orangnya ya. Jadi pagi-pagi, subuh-subuh gitu kan, mungkin belum tidur, akhirnya malah nerobos pembatas. Oke, apa kamu sudah siap untuk stretching tipis-tipis ya Youngsters? Kita mulai dari mata dulu ya Youngsters. Coba kamu kedip-kedipin mata kamu dengan sekenceng-kencengnya ya Youngsters, biar belek-belek di mata kamu yang ikutan nongkrong itu ikut rontok gitu ya Youngsters ya. Nah terus abis udah kedip-kedip yang kenceng Youngsters kedip ya. Oke. Nah abis kedip-kedip, kita lanjut memutar bola mata kamu pelan-pelan ya, dari kanan ke kiri Youngsters ya, ke kiri atas terus ke bawah, ketemu ke kanan lagi. Oke. Mulai. Jadi kita putar bola mata kita dari kanan ke kiri ya. Aku hitung durasinya 4 detik. Ya, 4 detik dari kanan, atas, kiri, bawah, ke kanan lagi. Oke. 1 2 3 4. Lagi 1 2 3 4. 1 2 3 4. Oke. Habis itu kita switch putarannya dari kiri ke kanan. Kiri, kanan. Oke. Tapi masih muter ya Youngsters ya. Bola matanya masih muter. Dari kiri, atas, kanan, bawah, ke kiri lagi gitu. Oke. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Kalau tadi udah memutar ya Youngsters bola mata kamu, sekarang kamu ibaratnya tengok kanan kiri, tapi ya bola mata kamu aja gitu yang nengok. Ya kepalanya gak usah ikutan nengok. Nah, kalau tadi memutar bola matanya, sekarang kamu lihat ke kanan, ke kiri. Oke. Aku hitungnya 1, 2 gitu ya. 1, 2, 1, 2. Kita mulai. Kita lihat ke kanan dulu. 1, 2, kiri. 1, kanan. 2, kiri. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke, abis kanan kiri, kita lanjut ke atas bawah. Oke, bola matanya kamu naikin ke atas, ke bawah. Ke atas, ke bawah gitu ya. Masih lanjut, aku hitung 1, 2, yang ser 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke, boleh dikedip-kedip lagi yang seres matanya. Dan sembari abis itu pakai jari tangan kamu dipijat lembut dari bagian pangkal hidung atas naik menuju alis Youngsters. Nah, jadi pangkal hidung atasnya diteken
terus diurut naik ke atas. Diurut naik ke atas alis yang stars ya. Alisnya digeser, diurut-urut biar mata kamu segar, biar enggak ngantuk lagi gitu ya. Apalagi buat kamu yang memakai kacamata, emang matanya minus gitu. Cocok banget kamu terapin tiap pagi yang stars ya, biar mata-mata kamu itu enggak lelah, enggak ada yang namanya ini lazy eyes ya. Jadi matanya tuh sayu gitu kan. Kalau misalkan minus biasanya matanya jadi sayu. Nah itu bisa kamu terapin tiap pagi yang stres, yaitu memutar bola mata kamu biar otot-otot di mata kamu tuh gak capek gitu ya. Liatin handphone terus, liatin komputer terus gitu kan. Nah sekarang lanjut ke senam mulut. Nah ya, terutama buat kamu yang mungkin minggu-minggu ini, bukan minggu ini, minggu depan ya, karena minggu ini libur kan, minggu depan mau presentasi, mau ketemu bos gitu kan, biar ngomongnya lancar, biar nggak belibet AIWO dulu ya yang ses. Apalagi buat kamu mahasiswa akhir yang mau ada sidang seminar proposal atau seminar hasil ya, semhas, sempro, boleh banget dipraktekin senam mulut sebelum kamu melakukan presentasi yang stars. Ini tujuannya untuk melatih otot-otot di mulut kamu biar gak belibet ngomongnya gitu kan, biar artikulasinya jelas. Nih, ngomongin artikulasi ya, kayaknya sekarang lagi ada yang viral tuh ya, lagi lomba cerdas cermat. Aduh kasihan banget deh buat kamu yang tahu ya yang stars, artikulasinya harus jelas katanya. Oke, nah sekarang seperti biasa kamu boleh ember-emberin dulu bibir kamu ya, sers. Dua-duanya kamu ketemu ya, atas bawah kamu emberin seperti nah gitu. Bisa sendiri ya kayaknya. Oke, boleh mulai dulu ya, sers, di ember-embernya. Nah, agak lamaan aja gak apa-apa. Terus di ember-emberin, gak usah dipuncrat-puncratin iduhnya ya. Ludahnya tuh gak usah muncrat kemana-mana gitu ya, embernya. Nah, kalau udah, terus kamu ucapin A, I, U, E, O yang stres dengan gerakan mulut yang lebar ya. Ini penting banget nih buat kamu yang kerjanya ngomong mulu gitu kan, kayak Alvin gini. Pagi-pagi sudah nyerocos bangunin kamu, menyapa kamu semua yang stres ya. Oke, kita mulai dulu dari A, I, U, E, O. Kamu buka selebar-lebarnya, lalu antara A ke I itu bisa tahan 5-7 detik lah ya. Jadi kayak A, I, U, E, O gitu. Oke, sekali lagi kita mulai. A, I, U, E, O. Jangan lupa mulutnya dibuka lebar-lebar teman-teman. Jangan yang imut-imut ya, yang harus bukanya tuh jangan yang imut-imut gitu, tapi bener-bener yang lebar ya. Buat kamu yang lagi di rumah, udah lebarin aja mulut kamu. Tapi yang lagi di jalan ya nggak apa-apa sih lebar-lebar ya, mungkin dilihat orang tuh ngapain ya gitu orang-orang. Oke, masih lanjut mengucapkan A, I, U, E, O yang harus A, I, U, E, O. Sekali lagi A, I, U, E, O. Oke, sudah cukup. Nanti boleh banget ya kamu tambahin peregangan-peregangan lain yang seperti biasanya aku arahin ke kamu yang stres, mulai dari tangan, kepala, bahu gitu kan, pundak, biar gak berat-berat amat nih punggung, pundaknya ya, biar lemes-lemes dikit lah ya yang stres tentunya. Dan abis ini aku bakal bacain chat gabungan yang sudah masuk dari kamu yang stres ya. Buat kamu yang belum absen di WhatsApp kita, langsung aja gercepin di 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram di @djfm Surabaya yang stres. Aku bakal bacain rekomendasi lagu kamu satu-satu ya. Atau buat kamu yang mau curhat-curhat juga boleh banget yang stres ya, langsung aja ya. Lanjut dulu yang stres, kita dengerin lainnya Alpha Max, ada Kings and Queens.

0: Yasters Radio.
1: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Gak usah bingung buat dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
6: Download aja aplikasi On Ears.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

Masih bareng sama Alvin di sini yang search di The Morning Crew. Bakal bacain chat gabungan dari kamu yang sudah masuk pada pagi hari ini yang search ya. Tentunya aku bacain di WhatsApp dulu. Itu ada dari Kak Randy. Ada Kak Randy, ini emang unik sih Kak Randy ini ya. Itu ngechat di WA-nya di JFM yang search itu jam 2.40 AM gitu kan. Yang berarti itu jam 3-an ya, jam 3 kurang 20 menit gitu kan, di subuh hari. Belum subuh malah, tapi Kak Randy udah ngechat duluan. Tapi ngechatnya adalah pagi Kak Dibi gitu ya. It's okay, pagi juga Kak Randy, tapi dengan DJ Alvin di sini ya. Hari Kamis Jumat tentunya ditemenin sama Alvin. Kak Dibinya Senin sampai Rabu aja Kak Randy ya. Jadi nanti next time mungkin besok kalau menyapa lagi pagi Alvin gitu kan, nggak apa-apa, bukan Kak Dibi ya pagi hari ini. Itu dia, ada Kak Randy ya yang sudah menyapa Kak Dibi yang search di pagi hari jam 3 pagi. Lalu ada dari Kak Molly juga yang search, halo Kak, hai juga, request di ujung minggu, Mesahira, asik. Nanti bisa request lagi Kak Molly di jamnya yang search aja ya, di jam 11 sampai jam 1 siang. Karena itu bisa rekomendasiin lagu-lagu terbaru yang Indo kakak ya. Jadi nanti karena belum masuk di playlist The Morning Crew pada pagi hari ini, Mesahira di ujung minggunya, nanti bisa request kembali di jamnya yang start saja. Lalu ada dari kakak Yusuf Triyono, asik, katanya, loh kok Kak Alvin, katanya, kirain Kak Dibi. Betul, Alvin di sini Kak Yusuf ya. Kak Dibinya Senin sampai Rabu. Ini hafal jadwalku gak sih yang star sebenarnya gitu kan. Senin sampai Rabu ditemenin sama Kak Dibi, Kamis sampai Jumatnya ditemenin sama aku ya yang star ya. Ya mungkin beberapa karena minggu kemarin Kamis ditemenin sama Kak Dibi kali ya. Ya ada perubahan dikit-dikit lah nantinya. Nah jadi Kak Yusuf tadi rekomendasiin lagu zamannya SMP pas MOS ya yang star ya. MOS itu mungkin kalau di zamannya Gen Z itu namanya MPLS ya Kak Yusuf ya, masa pengenalan lingkungan sekolah gitu kan. Kalau MOS itu kalau nggak salah masa orientasi sekolah. Nah sama sih sebenarnya, cuman bahasanya aja yang beda gitu kan. Ada temanku cewek yang maju ke panggung dan menyanyikan lagunya Ada Band gitu kan, Masih Sahabatku Kekasihku, asik. Lagi kangen banget semalam nyanyi-nyanyi sambil otw pulang kerja. Wih, ngomong-ngomong nih ya, kangen bangetnya itu pas SMP gitu ya. Ternyata Kak Yusuf Triyono ini SMP-nya tahun 2003 ya search. Ini antara masuknya 2003 atau lulusnya angkatan 2003 gitu ya. Gila, udah jauh banget ya search, 23 tahun yang lalu ya. Kalau gak salah, bener gak tuh? 23 tahun yang lalu, aku aja belum lahir 2003. 2003 aku belum lahir, Kak Yusuf sudah zaman-zaman SMP, zaman MOS, dan inget teman ceweknya maju ke panggung gitu kan dan nyanyiin lagu ini. Wih, betapa spesialnya temennya Kak Yusuf cewek yang satu ini sampai diinget-inget gitu kan. Apakah dulu crush-nya Kak Yusuf atau gimana nih? Klarifikasi dong Kak Yusuf. Oke, sudah aku amanin Kak Yusuf lagunya di playlist ya. Abis ini aku puterin. Lalu di WhatsApp baru itu aja yang stars ya. Di Instagram juga belum ada. Di Instagram belum ada yang stars yang request lagu. Baru di WhatsApp saja. Oke, masih menunggu requestan kamu yang stars ya. Boleh banget kalau mau rekomendasiin lagu-lagu favorit kamu pagi hari di Kamis pagi ini mau diputerin di DJ FM, boleh banget. Lagu barat, lagu luar juga boleh ya. Asal lagu-lagu di bawah tahun 2020 lah ya. 2000-an sampai 2020 boleh banget. Kita langsung puterin aja rekomendasi lagu dari Kak Yusuf Triyono dari Ada Band, Masih Sahabatku Kekasihku.